0: rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
1: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
2: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang diperintahkan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya, semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Jadi dua-duanya negara. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang mendapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan. Supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji

0: dapat
1: dong.
0: kembali
1: Tapi
0: naik.
1: kemudian kalau
0: Dari
1: kemudian
0: Jakarta,
1: biaya
0: Joshua
1: manajemen partai
0: Sihombing,
1: itu terlalu
0: Pro
1: besar,
0: TV.
2: barengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
3: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta rupiah, ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta rupiah, serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta rupiah, secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan satu hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama

0: Barat.
1: Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya, saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Lalu Lintas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu pagi ini dan terus bersama Saimi yang menemani perjalanan Anda di hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Nah, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa, mendeteksi dini kesehatan mental di era digitalisasi, yang juga besok bertepatan dengan tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dengan narasumber kami, yang pertama ada psikolog klinis RSKJ Gabriel Dwiki B. Tarigan, MPSI psikolog, kemudian juga psikiater dari RSKJ, RSHD dan Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Vera L. Samah Siagian, MKKJ, SPKJ. Anda bisa berinteraksi bersama kami nanti dari telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-709, dan juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Tetap bersama kami tentunya di 92,5 FM, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
3: inspirasi Pro 1 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pagi ini kami ajak Anda untuk menyimak dialog Bengkulu Menyapa dengan topik mengenai kesehatan mental. Wah, berat nih kayaknya omongan kita ya, obrolan pagi ini. Dan tentunya topik kita mendeteksi dini kesehatan mental di era digitalisasi. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak dialog Bengkulu Menyapa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan apa kabar Anda? Apakah baik-baik saja? Ya, pendengar, senang sekali saya Mia kembali bisa menemani Anda dalam Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tetapi sering kita justru paling sulit untuk membicarakan, yaitu tentang kesehatan mental. Nah, pendengar, apalagi kita hidup di era digitalisasi, di mana setiap hari kita terhubung dengan media sosial seperti WhatsApp, mungkin TikTok, Instagram, bahkan berbagai platform digital lainnya. Nah, pekerjaan yang terus masuk melalui handphone, bahkan kehidupan orang lain yang bisa kita lihat hanya dengan sekali scroll. Ya, sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1. Yang pertama kami perkenalkan terlebih dahulu ada, saya manggilnya Bapak apa Bang ini ya? Oh, Bapak boleh. Iya, oke, baik. Yang pertama kami perkenalkan ada Bapak Gabriel Dwiki B. Tarigan, MPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog klinis RSKJ. Selamat pagi, Pak Gabriel.
5: Ya, selamat pagi.
3: Kabar baik hari ini?
5: Luar biasa.
3: Luar biasa. Kemudian yang kedua, sudah hadir juga Dr. Vera L. Samah Siagian, MKKJ, SPKJ, psikiater RSKJ, RSHD, Rumah Sakit Bayangkara. Selamat pagi, Dr. Vera.
6: Pagi, Mbak Mia.
3: Apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah sehat, Mbak.
3: Wah, ini narasumber kita pokoknya hari ini optimis semua ya. Harus gitu ya. Ini kayaknya spesialis dengan psikolog dan psikiater pendengar. Agak berat beban saya pagi ini. Enggak ya. Tapi yang pasti pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, kami undang nanti di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079. Juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI RRI Bengkulu ya. Dan mungkin saya ke Pak Gabriel dulu. Pak Gabriel, kalau kita bicara tentang kesehatan mental, ini kan besok tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa.
5: Ya, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.
3: Oke, ya. Nah ini kalau kita bicara tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa, apa sih sebenarnya kesehatan mental dan kesehatan jiwa itu sendiri?
5: Ya, kalau kita berbicara terkait kesehatan jiwa, ya, kesehatan jiwa itu luas, ya, sehat mental, sehat jiwa sama pentingnya seperti sehat fisik, ya. Nah, jadi sehat jiwa ini bagaimana seorang individu bisa melakukan aktivitas secara perilakunya yang adaptif, baik itu sesuai norma juga ya yang ada di masyarakat di sekitar, bagaimana ia bisa mengontrol secara emosional, bisa mengontrol pikiran, perasaan dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara sehat jiwa, sehat mental, itu bagaimana seorang individu bisa bersikap atau berperilaku sebagaimana mestinya, sama seperti dia melakukan aktivitas sehat fisik seperti itu.
3: Apakah orang-orang yang misalnya perilakunya adaptif gitu ya tadi ya, pokoknya normal gitu, itu bisa dilihat dengan kasat mata atau seperti apa?
5: Ya, sehat jiwa ini bentuknya tidak nampak seperti fisik. Ya, jadi bentuknya ini hanya dapat dilihat oleh profesional maupun dengan dirinya sendiri. Namun terkadang diri sendiri pun juga sering miss ya, Mbak Mia ya. Nah, jadi bentuk sehat jiwa, sehat mental ini tidak nampak. Nah, itu lebih tepatnya.
3: Tidak nampak, tapi bisa dibaca.
5: Bisa.
3: Kalau dari sisi psikolog dan psikiater, mungkin saya ke Dr. Avera dulu. Ini melihat seseorang yang dikatakan tidak sehat jiwanya, tidak sehat mentalnya, itu seperti apa?
6: Ya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gabriel ya Mbak Mia ya. Jadi memang kalau untuk kesehatan jiwa itu sendiri memang sebetulnya lebih apa yang dirasakan. Namun sebelum itu semua, terkadang apa yang dirasakan ini kan kita ngerasa oh aku baik-baik aja kok, oh aku ternyata aman kok. Nah, dari pandangan segi profesional itu mungkin ada tampak yang oh ternyata ini sebenarnya udah nggak di jalurnya yang benar. Nah, biasanya kita itu ngelihat ada tiga fungsi nih. Fungsi pertama itu mungkin kita lihat dari fungsi personal. Nah, fungsi personal ini kita lihat dulu bagaimana dia tentang dirinya. Dia mampu nggak untuk terhadap kebutuhan diri dia. Misalnya, yang paling mudah itu dengan dia masih mandi nggak? Atau kalau nggak kita lihat untuk kerapian, dia masih enggak untuk menyisir rambut atau seperti apa. Nah, kalau ini dari fungsi personal. Kemudian yang kedua kita lihat dari fungsi pekerjaan, bagaimana dengan pekerjaannya, apakah dia masih mampu atau layak melakukan pekerjaannya seperti biasa, atau dia sudah mulai mangkir dari pekerjaannya, sudah mulai malas, atau juga bahkan konsentrasinya. Nah, konsentrasinya itu mungkin seperti dia mudah-mudah lupa apa yang dikerjakan atau pekerjaannya jadi terganggu. Dan yang ketiga itu adalah fungsi dari fungsi sosial. Bagaimana sosial dia? Interaksi sosialnya, apakah dia masih mau berbaur dengan orang banyak atau dia sudah mulai menarik diri? Nah, salah satu fungsi ini terganggu, inilah yang disebut dengan gangguan mental. Seperti itu Mbak Mia.
3: Oke, jadi ada tiga poin ya. Personal, pekerjaan, dan sosial. Ya,
6: benar sekali.
3: Oke, nah kalau misalnya ini ya dokter ataupun juga Pak Gabriel, kalau kita bicara tentang seseorang yang mengalami kesehatan mental, tapi kan seringkali masyarakat baru menganggapnya biasa-biasa aja. Tapi kadang ada juga kita sudah self-diagnosis kayak gitu ya. Saya kayaknya butuh deh ke psikolog gitu ataupun lain sebagainya. Ini apakah sudah wajar atau seperti apa? Mungkin ke Pak Gabriel.
5: Iya. Sekarang udah banyak ya orang melakukan self-diagnose ya, terutama di zaman era digital ya, semua serba bisa didapatkan dengan mudah, dengan cepat, terutama dengan AI ya, dengan karakteristik tertentu, gambaran, kemudian dengan bentuk-bentuk yang sudah ada di website dan tertentu ya gitu. Nah, orang akan mencocokkan pada dirinya sendiri. Nah, jadi oh sepertinya aku mirip deh ya, gitu ya. Oh, kayaknya aku sesuai dengan karakteristik seperti ini. Nah, namun pada kenyataannya cara ini tentu salah. Ya. Cara ini tidak tepat karena bentuk karakteristik yang tersedia atau yang ditampilkan itu mungkin akan terlihat mirip. Namun terkadang core-nya atau intinya, pemicunya, trigger dan sebagainya itu bisa berbeda. Nah, jadi self-diagnose ini sangat tidak direkomendasikan untuk kawan-kawan semuanya.
3: Apalagi anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z kan kayaknya dikit-dikit mental health gitu ya, dokter ya. Mungkin seperti apa dokter? Kalau misalnya seseorang yang apa ya, kalau sebenarnya perbedaan antara seseorang yang sedang mengalami stres, kemudian yang mengalami kelelahan mental, kemudian ataupun juga seseorang yang butuh pertolongan profesional, ini bisa membedakannya seperti apa?
6: Ya, jadi banyak banget ya di era digital ini orang yang akhirnya mendiagnosa dirinya sendiri. Mm-hmm. Oh, jangan-jangan saya sesuai dengan apa yang dilihat, terutama di TikTok nih banyak yang
3: siluran pokoknya.
6: Saya dengan gangguan mental, akhirnya dia akan mendiagnosa dia dengan seperti itu. Dan bahkan yang paling parahnya itu dengan sekarang kan bisa dengan telemedicine, pengobatan yang bisa melalui platform digital yang kita melapor, saya sakit ini, minta obat ini, akhirnya. Nah, kadang apa yang disampaikan itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu. Akhirnya dia beli obat secara instan sendiri karena self diagnosis tadi. Nah, di era digital ini jika memang ada gangguan-gangguan seperti tadi, itu lebih baik langsung ke profesional, dinilai langsung dengan profesional. Kenapa? Karena kita sendiri, terutama pada dokter psikiater ini, kita tidak mendiagnosa itu berdasarkan dengan cerita yang begitu saja, tapi ada poin-poin tertentu. Nah, kita biasanya mendiagnosanya itu berdasarkan pedoman PPDGJ3, itu adalah pedoman untuk khusus gangguan mental health. Nah, jadi tidak yang serta-merta saya tidak mau bekerja, kemudian karena saya cemas terus. Nah, kita lihat dulu stresornya seperti apa. Kemudian ini cemasnya udah berapa lama? Apakah baru 1 minggu atau baru 3 hari? Atau memang udah berbulan-bulan? Nah, kategori-kategori itu harus kita lihat. Dia tidak bisa yang 3 hari langsung minum obat. Ada yang namanya stres akut, biasanya itu hilang dengan sendiri dan tidak perlu dengan pengobatan farmakologi ya, obat-obatan maksudnya seperti itu, cukup dengan terapi-terapi lain. Nah, itu biasanya hilang sendiri. Nah, kebanyakan orang yang ngerasa yang aku udah kayaknya udah benar-benar sakit nih, harus butuh obat nih. Nah, ini kalau memang udah ngerasa nggak nyaman, kita lihat tadi dari 3 fungsi tadi. Kalau memang udah nggak nyaman, ya udah bawa ke profesional seperti itu.
3: Oke, mungkin bisa disampaikan juga mungkin tanda-tanda awalnya seperti apa ini, dokter?
6: Tanda-tanda awalnya yang paling sering itu adalah kan yang paling banyak itu kalau untuk di era digital ini orang-orang dengan gangguan misalnya dengan depresi atau juga dengan kecemasan. Nah, kalau yang depresi ini umumnya itu adalah kesedihan yang secara terus-menerus, dia berupa episode, artinya terus-menerus yang bertahan selama 2 minggu. Nah, kalau memang ada udah mulai nggak mau ngapa-ngapain, sedih terus-menerus, nangis terus-menerus, dan udah bertahan selama 2 minggu, nah itu butuh bantuan profesional. Kemudian kalau misalnya dia dengan kecemasan, nah dengan kecemasan ini biasanya kan perasaan berdebar, gelisah, tidak nyaman. Nah, tapi perasaan cemasnya ini betul-betul mengganggu pekerjaan, sampai mau ngerjain apa akhirnya nggak jadilah, atau mungkin sampai tremor dan sebagainya. Ini perlu dikonsultasikan dulu dan kita lihat ada nggak dengan gangguan medis lain, misalnya dengan tiroid. Orang-orang tiroid kan biasanya tremor juga, dengan gelisah juga, berdebar juga. Nah, itu perlu kita singkirkan juga, makanya jangan self diagnosis.
3: Oke, artinya hampir sama ya istilahnya gejala-gejalanya, tapi itu tadi kita nggak bisa self diagnosis gitu.
6: Benar sekali.
3: Baik, jadi disampaikan juga kalau jarang mandi, malas mandi gitu ya?
6: Iya, malas mandi.
3: Malas mandi itu karena memang malas mandi atau memang nanti aja lah mandinya atau seperti
6: beda.
3: Apa?
6: Oh, beda. Tentu ya?
3: Beda. Gimana?
6: Kalau misalnya ada ya, kita tuh kalau misalnya terutama orang yang bekerja misalnya dalam seminggu itu kerja selama 6 hari, di hari Minggu tuh pengennya mageran.
3: Iya, gitu, benar.
6: Lazy day lah istilahnya. Ya nggak apa-apa kalau memang mandinya ntar sore kan bisa. Tapi ini yang sampai udah berhari-hari nggak mau mandi seperti itu. Terus dia nggak ngelihat dengan kebutuhan, kan badan kita butuh juga sehat secara bersih, secara jasmani kan juga. Nah, artinya kan dia aneh ya, udah berapa hari nggak mandi-mandi, udah ngerasa bau, udah ngerasa kotor, nggak diganti-ganti, kan kita tanda tanya ini kenapa seperti itu. Kemudian juga ini nggak langsung gara-gara nggak mandi, kita lihat lagi rentetan gejala-gejala lainnya seperti itu, Mbak Mia.
3: Nah, ini juga mau ke Pak Gabriel. Pak Gabriel, kalau kadang kan kita menganggap diri kita baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Nah ini seperti apa kondisinya yang mungkin kita ngomong baik-baik saja tapi tidak baik-baik saja itu gimana?
5: Ya, banyak orang merasa individunya itu sehat, ya, baik aja gitu. Jadi namun yang paling bisa melihat, yang paling sering bisa menilai itu orang sekitar, keluarga, okay, saudara, sahabat, teman maupun rekan kerja. Nah, ketika banyak individu yang merasa oh kayaknya kamu butuh bantuan deh. Nah, ini kepedulian dari lingkungan sosial, kepedulian dari masyarakat, ini tentu bisa membantu individu tersebut untuk menyadari atau merasa oh sepertinya aku butuh bantuan tenaga profesional. Nah, namun balik lagi ke individunya, terkadang individu juga tidak menutup kemungkinan untuk denial, ya, atau menolak. Jadi keterbukaan dari masyarakat, keluarga, sahabat ini bisa membantu seseorang untuk membuat keterbukaan pikiran dari individu tersebut untuk mengatakan bahwa kamu butuh bantuan.
3: Dan itu kayaknya nggak semua orang bisa mengatakan itu juga ya.
5: Betul, karena ini hal sensitif.
3: Sensitif,
5: betul. Karena terkait kesehatan jiwa, terkait kesehatan mental, bagi beberapa individu ini tabu.
3: Oke.
5: Ya. Karena ketika ia dikatakan tidak sehat secara mental atau tidak sehat jiwanya, ini bisa membuat judgment atau penilaian ya, Mbak Mia ya.
3: Stigma.
5: Stigma, benar. Nah, jadi ini bisa mempengaruhi kualitas hidup ataupun justru mempengaruhi kemampuan adaptifnya tadi. Jadi bisa yang awalnya mungkin semangat produktif bisa semakin menurun. Atau mungkin syukur-syukur ketemu individu yang bisa produktif, maksudnya bisa insight-nya positif. Jadi dia bisa bangkit dengan masukan tadi. Memang benar langsung datang ke profesional.
3: Profesional, oke, okay, baik. Itu. Nah, kita sering juga mengatakan sama diri kita, saya cuma capek gitu kan ya. Sering ya dengar kayak gitu, saya cuma capek. Tapi kapan capek biasa berubah menjadi kelelahan mental yang juga perlu diperhatikan? Mungkin ke dokter.
6: Oke, jadi tubuh ini sebetulnya juga butuh istirahat, Mbak Mia ya. Yang namanya dipaksakan secara berlebih itu tidak akan pernah baik.
3: Iya.
6: Gitu. Yang apalagi dengan orang-orang yang dengan kehidupan bekerja, biasanya kan itu biasanya ada tekanan. Tekanan itu bisa dari mana saja, bisa dari pekerjaan tadi atau bisa juga bahkan dari rumah. Nah, kita lihat lagi capeknya ini seperti apa. Dia itu capek untuk, kita lihat capek dengan kehidupan sampai ngerasa putus asa, ngerasa tidak berguna, kemudian sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Kan tadi katanya capek. Nah, berarti ini sudah masuk ke tanda-tanda gangguan mental. Mungkin saja dia dengan depresi seperti itu. Tapi kalau memang biasanya yang namanya ketika bekerja secara 24 jam, enggak 24 jam deh. Satu harian yang dari pagi sampai sore, gitu kan.
3: Tambah lembur lagi.
6: Tambah lembur. Oke. Kemudian dan misalnya ada target nih yang mau dikejar biasanya gitu. Dan kegiatan ini biasanya pulang ke rumah, kerja ke rumah itu terus. Itu akan menimbulkan rasa jenuh. Nah, dan tanpa ada gejala-gejala yang lain, Mbak Mia, seperti yang disebutkan tadi, misalnya mengakhiri hidup, ngerasa putus asa, itu tidak ada. Hanya ngerasa lelah aja, lelah tentang pekerjaan, tanpa ada stresor lain. Mungkin saja ini hanya adalah rasa lelah yang biasa. Dan ini perlu dilakukan seperti ya istirahat, seperti itu. Bukan dengan dipacu terus bekerja, karena tubuh itu juga butuh waktu untuk istirahat.
3: Oke. Okay. Liburan
6: boleh.
3: Healing gitu ya.
6: Makanya itu kita kan selalu enggak ada yang kerja 7 hari secara full ya. Gitu. Kecuali yang swasta mungkin kali ya. Kalau yang kerja kita ini kan makanya ada waktu untuk istirahat karena tubuh itu memang dibutuhkan waktu istirahat. Kemudian sebaiknya ketika telah pulang ke rumah, alangkah lebih baiknya pekerjaan itu selesai.
3: Oke, okay, tidak dibawa pulang ya, berarti ya.
6: Seperti itu.
3: Oke, jadi pekerjaan itu tidak dibawa pulang ke rumah biar semuanya baik-baik juga ya. Yang di rumah juga dapat perhatian kita,
6: benar,
3: gitu ya.
6: Benar sekali, okay,
3: baik. Dan ini kayaknya sudah banyak pertanyaan kita di kanal YouTube ini, dokter dan juga Pak Gabriel. Nanti kita bacain. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya sulit tidur, kemudian juga kadang sampai jam 3 pagi baru bisa tidur, baru bisa menikmati tidur, jadi kan nggak berkualitas juga tidurnya gitu. Nah ini bisa termasuk kategori kurang sehat mentalnya atau seperti apa?
6: Jadi untuk gangguan tidur ya, terutama insomnia yang kita sebut ya, ini merupakan kalau dari panduan pedoman diagnostik kita, insomnia ini adalah bagian dari gangguan jiwa. Okay. Jadi sebenarnya yang seperti disebutkan Pak Gabriel tadi, adanya stigma judgment tadi, menurut beberapa orang, gangguan jiwa itu ya tanda kutip ya mungkin. Nah ternyata enggak seperti itu, insomnia pun termasuk dari gangguan jiwa. Nah, tapi seperti apa gangguan jiwa dari insomnia ini, kita lihat lagi gangguan tidurnya seperti apa. Apakah gangguan tidurnya hanya murni gangguan tidur atau ada dengan keluhan-keluhan lain? Misalnya dia gangguan tidur karena mendengar bisikan.
3: Nah, berhalusinasi. Itu halusinasi.
6: Iya, mendengar bisikan yang enggak ada sumbernya, cuman dia yang dengar, akhirnya membuat dia susah tidur. Berarti dia enggak masuk ke insomnia ini, tapi ini adalah gejala, salah satu gejalanya seperti itu. Nah, kemudian apakah dia sulit tidur itu diikuti gejala seperti setiap malam itu pikiran saya ngambang, dok, enggak tahu tiba-tiba berdebar, gelisah, enggak nyaman. Nah, terus kalau misalnya lagi gelisah kayak gitu, tiba-tiba tangan saya tremor, dingin, jadi saya nggak bisa tidur. Oh, mungkin dia dengan gangguan kecemasan menyeluruh, atau seperti apa. Kemudian, iya dok, saya nggak bisa tidur nih, soalnya saya ngerasa sedih. Sedihnya itu nggak bisa digambarkan, bawaannya pengen nangis mulu, kayak gitu. Sampai nggak mau ngapa-ngapain, oh mungkin dia dengan depresi. Jadi kalau insomnia itu kita lihat lagi, apakah dia murni insomnia atau tidak. Kemudian, kita lihat lagi, kita nggak boleh menyingkirkan gangguan medis yang lain. Contohnya, orang dengan hipertensi, kadang-kadang dengan sakit kepala, berdenyut ya, misalnya tensinya udah kelewat, di atas 160-an gitu, biasanya udah sakit kepala banget ya. Nah, apakah dia dengan insomnia? Ya, insomnia bisa aja ya, dengan dia gejala gangguan tidur, tapi kan fokus utamanya dia bukan di sana. Ternyata dia mungkin dengan hipertensi tadi, atau dengan gangguan medis yang lain lah, seperti itu. Atau misalnya pada orang dengan sakit gula nih, paling sering itu ke toilet tengah malam, karena bawaannya kan pengen buang air kecil. Nah, akhirnya mengganggu tidur dia. Nah, kita lihat dulu. Jadi, itulah butuhnya profesional tadi. Kalau memang ada gejala-gejala yang rasanya tidak nyaman, boleh dikonsultasikan, jangan self-diagnosis. Biar kita lihat nih, ini murni dengan gangguan tidur sajakah atau dengan kondisi seperti apa.
3: Oke, jadi ada benang merahnya nanti ya, kemana-mana ini ya. Oke, Pak Gabriel, kalau dilihat ini kan kayaknya kalau kita baca-baca di media sosial, kemudian juga berita-berita yang berseliweran, ini masalah kesehatan mental ini katanya itu banyak laki-laki yang mengalami, benar nggak?
5: Iya, kalau kita berbicara siapa sih gender. Gender yang paling sering mengalami, sebenarnya kurang lebih sama. Ya. Okay. Baik itu perempuan dan laki-laki punya peluang yang sama. Ya, karena pemicu, kondisi, semuanya tergantung dari lingkungan. Nah, namun, apa yang membedakannya, jadi kalau perempuan, ya mungkin secara sosial mereka bisa melakukan interaksi yang ketika ada kondisi masalah mereka bisa melampiaskannya. Nah, dengan misalkan berbicara ke teman-teman, ke rekannya, sesama curhat perempuan, gitu curhat ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan secara spontan. Kemudian ketika memiliki masalah ataupun konflik, mereka bisa melakukan penyesuaian ataupun melakukan aktivitas untuk menyalurkan yang dirasakan. Nah, berbanding terbalik dengan laki-laki. Nah, ini yang laki-laki mayoritas pada umumnya dirasakan ya.
3: Yang dirasakan laki-laki itu katanya laki-laki tidak banyak bicara.
5: Iya, laki-laki talk less do more ya, istilahnya. Istilahnya banyak berbicara, banyak melakukan tindakan, sedikit berbicara. Nah, jadi kalau kita berbicara di pasien rumah sakit jiwa juga ya, ini pasien paling banyak juga itu bangsalnya laki-laki dibandingkan perempuan ya, dokter ya.
6: Iya, benar. Wah,
5: jadi kalau mengalami gangguan jiwa sebenarnya peluangnya sama, tapi yang lebih terlihat menonjol itu laki-laki. Karena tadi stigma laki-laki harus kuat.
6: Kuat, betul.
5: Laki-laki harus tahan mental, tahan baja.
3: Enggak boleh nangis.
5: Nah, ini jadi selain tuntutan stigma dari sosial, dari masyarakat, dia juga harus menghadapi beban masalah tanggung jawab dan sebagainya. Nah, jadi laki-laki akan lebih terlihat memiliki masalah dalam kesehatan jiwa dibandingkan perempuan.
3: Oke, kalau perempuan tadi bisa disalurkan gitu ya.
5: Betul.
3: Tapi kalau laki-laki dipendam,
5: dipendam
3: gitu ya.
5: Dipendam.
3: Oke. Artinya kalau seperti ini apa ya? Kalau kita lihat perempuan artinya masih lebih baik gitu ya, Dok ya. Dalam menyalurkannya itu seperti apa ini?
5: Untuk lebih tepatnya perempuan mampu memberikan atau menyalurkan yang dirasakan dengan baik gitu. Jadi penempatannya lebih sesuai dibandingkan laki-laki, karena tadi tuntutan pada laki-laki, dia mempunyai beban secara tanggung jawab, dia juga punya tuntutan dari masyarakat, dari sosial, dari perannya lagi, peran laki-laki, sedangkan dia sudah dibentuk dari kecil, masa laki-laki harus nangis gitu ya, dari masih kecil, masih anak-anak, laki-laki gak boleh nangis
3: gitu ya.
5: Benar. Nah jadi berbanding dengan perempuan, jadi sebenarnya kalau peluangnya sama, cuman tadi bagaimana seseorang individu bisa menyalurkannya, bisa mengekspresikannya gitu ya dengan teman-teman, ini yang membedakannya. Nah Mbak Mia juga, sedangkan perempuan ya gitu ya, ini bisa melakukan sosial, interaksi sosial bersama-sama dengan sesamanya gitu ya, melakukan hobi sama-sama, bercerita sama-sama gitu. Nah sedangkan kalau laki-laki ini akan terlihat aneh juga ya. Nah ketika melakukan aktivitas bersama-sama kemudian ngobrol berdua, ini akan terlihat aneh.
3: Omongannya beda lagi nanti, iya. Kalau dilihat orang sebenarnya mau curhat-curhatan gitu.
5: Betul.
3: Tapi nah, orang stigmanya beda lagi.
5: Beda lagi. Justru. Nah ini yang jadi akhirnya membungkus gender laki-laki yang harus artinya dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Okay. Seperti itu.
3: Artinya memang laki-laki itu tidak banyak bicara tiba-tiba gimana gitu ya, Dok ya.
5: Betul.
3: Baik, ini kan kadang kalau kita bicara anak muda juga, ini kan kadang-kadang anak muda kan banyak yang FOMO juga gitu ya, dokter ya. Dan kadang-kadang ada yang merasa dirinya gagal dibanding dengan teman-temannya yang lain. Ada yang melihat teman-temannya yang kuliah di tempat yang bagus, kemudian punya pekerjaan yang layak, sudah menikah, punya rumah, punya kendaraan, bisa traveling atau kemana-mana lah pokoknya. Itu kan anak-anak muda dengan pandangannya masing-masing. Nah, terkadang hal-hal seperti itu yang membuat down juga gitu kan ya, merasa bukan iri ya, tapi apa ya, Dok ya, kalau misalnya seperti jadi merasa tertinggal daripada teman-temannya yang sudah sukses. Nah ini akan berpengaruh juga nggak?
6: Kalau untuk seperti itu sebetulnya dia ngerasa insecure biasanya. Okay. Ya. Nah kita lihat lagi kalau memang ada. Sebetulnya kesuksesan orang lain itu terbagi dua. Bagaimana dengan cara sudut pandang seseorang. Sudut pandang yang selalu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Ketika kita berpikir untuk positif, oh dia mampu. Kalau dia mampu, kenapa saya tidak? Akhirnya dia berpacu ingin menjadi lebih baik. Itu yang positif. Kemudian kita lihat yang kedua, dari sisi pandang yang mungkin kita sebut

0: akhirnya ngerasa minder, terus juga akhirnya apa namanya, ya udahlah enaknya di rumah aja mager-mageran. Nah tanpa dia sadari, ternyata dia adalah menarik dirinya ke arah yang negatif tadi. Akhirnya bisa saja kedepannya untuk menjadi gangguan mental. Tapi kita lihat lagi gangguannya seperti apa, seperti yang saya sebutkan tiga fungsi tadi.
1: Karena menarik diri, akhirnya fungsi sosialnya juga agak berkurang.
0: Akan terganggu terutama. Tapi kita lihat lagi, ya males aja gitu. Nanti jadi bahan omongan orang. Oh itu mungkin ya dengan hal yang lain. Tapi kalau memang ya nggak ada semangat, nggak ada minat, itu lain. Gitu. Seperti itu. Pokoknya kita lihat itu selalu dengan dua sisi. Apakah keberhasilan orang menjadi pemicu kita untuk menjadi lebih sukses atau menjadi hal yang negatif tadi.
1: Baik, Pak Gabriel dan juga Dr. Vera, nanti kita lanjutkan obrolan kita. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami, kami tunggu di line WhatsApp 0811 7307079. Juga sudah banyak komentar di kanal YouTube kami RRI Bengkulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.

0: Hari Kesehatan Mental Sedunia dipelopori oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia sejak tahun 1992 yang pada saat itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Richard Hunter. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental secara umum. Peringatan ini pun menjadi salah satu langkah untuk mengubah sejumlah penanganan buruk bagi orang dengan masalah kesehatan mental. Sebab ketidaktahuan tentang kesehatan mental bisa jadi penyebab pengobatan yang keliru bagi pasien. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia baru mengangkat tema khusus pada tahun 1994. Tema pertama yang dicanangkan adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Kampanye Hari Kesehatan Mental Sedunia 1994 ini pun mendapatkan umpan balik dari 27 negara. Oleh karena itu, sejak 2013, WHO pun telah menyelenggarakan kampanye global untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Bengkulu pagi ini
6: bersama kami
5: Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa dan masih bersama Pak Gabriel Dwiki B. Tadigan, MPSI Psikolog, dan juga Dr. Vera Elsama Siagian, MCAT, KJ, SPKJ. Ini spesialis kejiwaan semua ya, berarti dokter ya. Baik, kita masih membahas topik kita pagi ini yang luar biasa, mendeteksi dini kesehatan mental di era digitalisasi. Nah, mungkin saya ke Dokter Vera. Dokter Vera, ini kan masih juga berkaitan dengan apa ya, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini kesehatan mental itu selalu identik juga dengan tadi yang sudah disampaikan, ada sampai ke bunuh diri gitu kan ya. Nah, ini pressure-nya sampai seperti itu gimana, Dok?
8: Iya, kalau untuk pressure itu tentu pasti beragam ya, tergantung latar belakang, kemudian keadaan. Cuman yang kita lihat mungkin lebih kepada satu tuntutan ekonomi kali ya. Di mana semua yang harga melonjak, yang menjadi tuntutan orang untuk akhirnya bekerja, terus memaksakan diri, nggak harus memaksakan diri, memang menjadi tanggung jawab, apalagi terutama pada laki-laki. Seperti yang disebutkan tadi, laki-laki lebih banyak seperti itu. Nah, beragam, banyak.

0: hal yang menyebabkan keadaan-keadaan tersebut. Nah, cuman saja kalau yang kita lihat sekarang, mungkin juga tadi pengaruh dari digitalisasi tadi, seperti yang kayak saya apa ya sekarang apa tadi gimana Pak Gabriel masalah TikTok tadi yang lagi naik
1: ini ya sekarang lebih ke standar TikTok juga
0: nah,
1: ya
0: standar TikTok itu yang semakin menaik, terus juga aku harus seperti ini sementara mungkin dari segi hal dia tidak mampu atau seperti apa, akhirnya dia ngerasa yang akhirnya dia melakukan hal-hal aneh. Bisa saja misalnya saya pengennya seperti ini tapi saya tidak mampu, akhirnya mungkin dia ngarahnya ke arah hal-hal negatif. Mungkin dia dengan penggunaan zat terakhir itu akan mempengaruhi dari gangguan mental juga seperti itu. Jadi kalau ditanya pressure-nya apa, beragam, banyak hal, dari tuntutan keluarga, dari ekonomi, kemudian juga dari pencapaian. Nah, pencapaianlah yang mungkin saat ini menjadi apa ya, menjadi tekanan yang aku kok nggak bisa ya dibandingkan orang lain ya. Nah, seperti itu. Akhirnya itu menjadi beban untuk diri dia sendiri. Nah, itu gunanya kita keluarga, ketika kita ada masalah, kita harus berbagi, harus mengeluarkan emosi negatif tadi. Menyaut juga dari yang tadi kita bahas sebelumnya mengenai kenapa ya laki-laki lebih banyak nih, sementara perempuan tadi enggak. Nah, pada perempuan itu kan biasanya mengeluarkan berapa ribu kata sehari ya?
2: 20 ribu.
0: Nah, akhirnya emosi negatif itu tersalurkan,
2: okay, terkeluarkan. Jadi jangan salah ya, dari 20 ribu kata tadi.
0: Emosi negatif pun bisa dikeluarkan. Nah, sementara pada laki-laki biasanya lebih suka mendem. Nah, kenapa ya? Mungkin juga tuntutan tadi, karena laki-laki itu sebagai tulang punggung, sebagai penanggung jawab. Nah, keadaan-keadaan ini akan mempengaruhi dari gangguan mental tadi. Itu. Jadi kalau ditanya apa ya pressure-nya yang paling sering, itu beragam, banyak hal. Bisa saja faktor genetik itu juga akan mempengaruhi faktor resiko seseorang, yang orang-orang dengan orang tua atau keluarga atau garis keturunannya memiliki dengan gangguan mental, mereka akan beresiko memiliki gangguan jiwa yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keluarganya garis keturunan gangguan mental. Okay. Jadi banyak hal yang mempengaruhi.
2: Artinya berpengaruh juga ya, seperti penyakit apa tidak menular gitu ya istilahnya, kalau iya, kita lihat faktor genetik tadi ya. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Gabriel. Pak Gabriel, kalau dilihat di rumah sakit jiwa ini ya, kan ada pasien laki-laki dan pasien perempuan. Kalau dilihat ini mayoritas permasalahan yang dihadapi pasien-pasien kita seperti apa?
1: Iya, kalau kita berbicara mayoritas gangguan ya, yang dirawat inap terkhususnya pasien-pasien laki-laki dan perempuan ini tetap ya, yang dirawat inap itu gangguan skizofrenia ya dokter ya juga.
0: Ya,
1: nah, jadi gangguan skizofrenia, gangguan-gangguan klinis lainnya, nah yang memang ada halusinasi baik itu auditori maupun visual, ini tentunya menjadi prioritas penanganan khusus untuk dirawat inap di rumah sakit khusus jiwa. Namun untuk pasien-pasien poli rawat jalan itu tidak menutup juga bagi pasien yang sudah selesai dirawat inap, tentu mereka harus kontrol. Jadi cek rutin bagaimana proses mereka ketika pulang dan proses mereka ketika minum obat. Nah, jadi itu tetap dipantau. Namun untuk di terkhususnya di poli saya, poli psikologi, ini banyak juga permasalahan baik itu depresi untuk usia rentang dari remaja sampai dewasa, dan tidak menutup kemungkinan juga lansia ya, itu depresi menjadi kondisi mayor ya utama dalam gangguan di poli psikologi. Kemudian gangguan perilaku, nah ini juga salah satu gangguan adiksi, nah ya perilaku-perilaku menyimpang dan sebagainya, ya gangguan orientasi dan kemudian gangguan kepribadian. Nah, jadi kalau kita menyangkutkan dari kondisi suicide ya, gangguan ini perilaku percobaan untuk kekerasan maupun sampai nanti akhirnya bunuh diri. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga dari gangguan kepribadian. Biasanya ini tidak menutup kemungkinan dari BPD atau borderline personality disorder. Jadi gangguan-gangguan seperti ini yang mana seorang individu akan berpikir secara spontan bagaimana dia akhirnya untuk mengalihkan rasa sakitnya, untuk mengalihkan rasa kecewanya, rasa sedih dan sebagainya dengan melukai dirinya.
0: Oh, okay.
1: Ya. kalau istilah anak muda sekarang, ngebarkot.
2: Ngebarkot.
1: Iya, ngebarkot atau melukai, menyayat dan sebagainya dengan benda-benda tajam. Nah, ini tentu menjadi permasalahan dalam kesehatan jiwa.
2: Itu artinya penyebabnya apa, Dok? Itu, Pak Gabriel.
1: Ya, penyebabnya berbagai macam juga ya.
2: Macam-macam
1: ya, juga. Mbak Mia, okay. Ya betul. Namun secara benang merahnya dari kepribadian itu sebagian besar mempengaruhi dari kondisi remaja ataupun orang dewasa untuk melukai dirinya.
2: Saya kebetulan belum tahu juga. Jadi kan kalau pikiran kita mungkin masyarakat umum ya, masyarakat awam yang belum mengerti, belum paham rumah sakit jiwa itu apa sih, tempat orang gila. Taunya gitu aja kan ya, dokter ya. Padahal banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi di sana. Bukan cuma itu saja gitu ya.
1: Betul. Jadi untuk di rumah sakit khusus jiwa punya layanan yang tidak hanya fokus ke jiwa. Mm-hmm. Jadi fisik pun ada gitu ya. Jadi seperti dokter gigi itu ada juga. Poli gigi gitu ya, poli saraf, poli rehab medik. Nah, semuanya instalasi rehab medik semuanya ada di sana. Iya.
2: Kita beralih dulu ke penanya kita di kanal YouTube ini, dokter dan juga Pak Gabriel. Ada Rian Hikmat. Dok, mengapa sebagian orang lebih berani menceritakan masalah pribadinya kepada orang asing di internet daripada ke keluarga sendiri? Silakan, dokter.
0: Ya, mungkin seperti ini. Pertama, adanya ketika kita berbicara kepada keluarga atau orang terdekat, nah kan gangguan mental ini masih sedikit tabu. Okay. Nah, jadi adanya penilaian secara sepihak biasanya, jadi menganggap lebay gitu aja, yeah. Mm-hmm. Atau nggak kurang iman, mm-hmm. kurang sholat, banyakin sholatnya. Mm-hmm. Nah, hal-hal ini yang akhirnya nganggap ya orang ini kayak sepertinya saya tidak mendapat tempat, akhirnya sepertinya saya hanya ngerasakan sendiri, sepertinya saya nggak dirangkul. Sementara orang-orang dengan gangguan mental ini adalah orang-orang yang butuh dukungan secara penuh, perlunya ada rangkulan. Sementara pada yang kita anggap kadang gitu loh, dari beberapa pasien tuh mengatakan saya tuh udah bercerita, dok, ke keluarga saya, tapi saya dianggap ya kurang iman tadi, atau saya dianggap lebay, padahal mereka nggak tahu. Sampai-sampai saya udah nggak bisa melakukan apa-apa, pekerjaan saya terganggu, akhirnya datang ke profesional. Nah, di profesional kita biasanya melihatnya secara netral. Kita kita tidak akan iya begini loh, iya keluarga kamu, kita tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita melihatnya benar-benar ya secara hubungan dokter pasien, membantu mengobati, bukan adanya malah ngejudge orang itu. Nah, biasanya kalau untuk lingkungan itu beberapa pasien itu menyebutkan ternyata setelah saya cerita dengan keluarga bukan mendapatkan solusi, yeah. Malah ngerasa ditinggalkan, malah bertambah bebannya, seperti itu. Nah, itulah yang membuat beberapa orang itu lebih nyaman untuk bercerita ke profesional sebenarnya.
2: Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan, masih banyak ini. Saya ini terus-terusan main HP sebelum tidur, sulit berhenti scrolling dan merasa gelisah ketika tidak membuka media sosial. Apakah mental saya udah nggak sehat ya, dok? Nah, kemudian ini juga mungkin sambungan yang lainnya tapi masih ada hubungannya. Jika media sosial membuat kita sakit, tapi kenapa ya kita justru balik lagi seperti itu? Mungkin Pak Gabriel, silakan.
1: Ya. Ketika seseorang sulit untuk melepaskan diri dari media sosial, terbiasa dengan scrolling gitu ya. Scrolling ini sebuah pola sebenarnya ya. Pola dari kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus. Ketika pola ini kita hentikan, ini tentunya merasa nggak nyaman. Ya. Kita ngerasa aneh. Oh, ada sesuatu.
2: Ada yang kurang
1: gitu. Iya. Mm-hmm. Kalau belum scroll kayaknya belum ada rasa sesuatu, kepuasan tersendiri gitu. Nah, jadi apakah dikatakan gangguan? Nah, ketika seseorang tidak bisa lepas dari handphone, tentu ada. Ya, ya istilahnya nomofobia sebenarnya. No mobile phone phobia. Nah, jadi tentu ini masuk dalam karakteristik tersebut. Tapi tetap seperti yang dikatakan oleh Dr. Vera tadi, diperhatikan ciri-cirinya, kriteria-kriteria untuk dikatakan suatu gangguan. Nah, ketika tidak bisa lepas, juga ini sebenarnya termasuk dalam kecemasan, cemas gitu ya. Dia mengalihkan bentuk rasa cemasnya dengan
2: bermain
1: HP, scroll. Jadi ketika jari jempolnya scroll gitu ya, dari bawah ke atas, ini tentu mengalihkan untuk menemukan sesuatu kepuasan yang dia cari. Baik itu dari standar-standar sosial, baik itu dari sesuai dengan perasaannya saat ini, mencari validasi. Nah ya, validasi-validasi dari yang muncul biasanya sesuai FYP, kan ya? FYP dari apa yang dia rasakan saat ini. Nah ini tentu jadi menguatkan dia untuk tetap berscroll, tetap menggunakan handphone.
2: Oke. Okay. Dan tidak sedikit juga ini, dokter dan juga Pak Gabriel, netizen-netizen yang sering berkomentar negatif, kayaknya senang kalau misalnya ada artis atau apa gitu kan dikomentari negatif. Ini termasuk gangguan jiwa juga nggak sih sebenarnya? Karena kan apa ya, kalau kita lihat, senang kayaknya ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang gitu.
1: Betul, itu bentuk yang sudah terlabel ya sebenarnya ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, jadi ketika melihat orang senang, bentuk-bentuk langsung ada komentar negatif, komentar-komentar yang mungkin menyakitkan, itu justru semakin cepat untuk diterima, gitu ya. Karena istilahnya gini, Mbak Mia, bentuk-bentuk negatif itu lebih dapat otak kita untuk menerima dibandingkan hal-hal positif, gitu ya. Sama seperti halnya, ini mungkin agak sedikit out of the topic, gitu ya. Ketika orang melakukan kesalahan, itu akan lebih mudah kita nilai dibandingkan hal baik yang ia lakukan.
2: Iya.
1: Dan hal yang baik yang ia lakukan itu akan hilang ketika hal buruk dia lakukan.
2: Iya. Satu kesalahan tertutup, apa, 1000 kebaikan ditutup oleh satu kesalahan gitu ya.
1: Betul.
2: Oke, baik. Selanjutnya, jika ada orang terdekat menunjukkan tanda-tanda gangguan mental tetapi menolak bantuan profesional, nah apa yang harus, apa kita harus menghormati pilihannya atau tetap memaksa? Silakan, Pak Gabriel.
1: Gimana, maaf.
2: Jika orang terdekat menunjukkan tanda-tanda gangguan mental tetapi menolak untuk dibawa ke bantuan profesional, apa kita harus menghormati pilihannya atau memaksa dia?
1: Oke, baik. Nah, ini yang sering terjadi sebenarnya ya. Di rumah sakit khusus jiwa juga ini menjadi salah satu hal yang momok sering terjadi gitu ya. Anggota keluarga ingin membawa, memaksa gitu ya. Tetapi si pasien tidak ingin. Nah, beberapa kondisi ini memang harus kita hormati. Karena itu butuh, karena gini, untuk merubah suatu perilaku, merubah suatu kondisi, ini butuh dari dalam, butuh dari kesadaran, innernya. Bagaimana seseorang merasa dia butuh bantuan, merasa seseorang butuh penanganan secara profesional, maka ia harus datang secara kesadaran penuh. Nah, jadi ini yang harus ditimbulkan lebih tepatnya pada keluarga. Keluarga untuk memunculkan, oh, bahwa kamu butuh bantuan loh, gitu. Oh, kamu butuh profesional untuk menangani kondisi seperti ini. Nah, hal-hal yang ini yang harus distimulus pada si pasien, gitu. Bukan secara terang-terangan dipaksa, gitu ya. Ditarik, bahkan ada yang diiming-imingi, ayo ke pantai, tapi ujung-ujungnya nanti ke rumah sakit jiwa. Itu banyak terjadi.
2: Tapi akhirnya seperti apa?
1: Pada akhirnya mereka karena diimingi tadi datang gitu ya.
2: Pasrah akhirnya.
1: Pasrah akhirnya.
2: Baik, dokter, ini ya, kalau kecanduan bermain game termasuk gangguan mental nggak, dok? Karena kan banyak nih, apalagi anak-anak yang baru bisa main handphone, terus main PUBG atau Mobile Legend gitu ya, atau lain sebagainya. Dan ini kalau anak-anak kan kadang ada juga nih sampai berantem juga sama orang tuanya, HP-nya diambil biar nggak bermain game terlalu banyak. Ini seperti apa, dok?
0: Jadi untuk ketergantungan atau adiksi itu dia ada yang namanya adiksi perilaku dan juga ada namanya adiksi atau ketergantungan dari zat. Kalau yang zat kita tahu lah ya, nafza. Nah, untuk yang adiksi perilaku ini termasuk yang game tadi, gitu. Termasuk juga dengan yang judi patologis. Nah, ini masuk ke bagian dari adiksi. Jadi kalau ditanya apakah bermain game terus menerus sampai tidak bisa lepas, itu kita nilai lagi seperti apa. Tapi dia masuk nih sebenarnya ke gangguan, cuman kita nilai. Yang kita nilai adalah bagaimana perilakunya ini, apakah memang benar-benar non-stop sampai 12 jam
2: gak keluar-keluar
0: terus main game. Terus kalau misalnya ketika dia tidak main game akan muncul gejala lain, misalnya muncul gejala langsung perasaan bawaannya stres, atau kemudian bawaannya kepalanya jadi mumet ketika nggak main terus kalau nggak main tiba-tiba perasaannya berdebar, terus juga jadi susah tidur, pokoknya harus main setiap hari. Nah, artinya dia udah adiksi perilaku game tadi. Nah, ini termasuk dari gangguan jiwa seperti itu.
2: Tapi kalau misalnya masih bisa bersosialisasi, kerja masih oke, pribadi masih oke, Game hanya sebatas selingan masih oke lah ya, Dok, ya.
0: Bahkan game itu juga bisa ada hal positif seperti rekreasi. Ya, menghilangkan kejenuhan setelah berhari-hari bekerja. Kalau misalnya main gamenya sebentar ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kita lihat lagi waktunya seperti apa, kemudian ada gejala yang ditimbulkan nggak dari ketika meninggalkan game tersebut, seperti itu.
2: Oke, baik. Ini pertanyaannya lucu sih. Dok, kalau kita habis gajian bahagia, tapi 3 hari kemudian stres lagi karena uangnya habis. Udah biasa kali itu ya. Itu gangguan mental atau gangguan finansial? Sudah bisa dijawab sendiri ya.
0: Sama, kita juga gitu kali ya.
1: Semua orang sepertinya ya.
2: Ya udah, berarti kita mengalami gangguan ya. Gangguan finansial. Baik, dan ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita. Yang, oke, sebentar. Saya pilah-pilah juga ini, Dok. Oke. Pasangan saya akhir-akhir ini mudah marah, Dok, menarik diri dan tidak mau cerita. Kalau saya terus tanya, dia malah semakin menjauh. Gak bagaimana cara mendampinginya, Dok? Biasa kalau cewek ya, baru marah.
0: Pasangannya tadi yang si?
2: Kayaknya si cewek nih kalau suka marah ya, kayaknya.
0: Pasangannya
2: ya.
0: Cewek, bukan ya, cowok?
2: Bukan.
0: Oke, kita lihat lagi. Yang pertama adalah bagaimana kita dengan si pasangan. Kita sudah termasuk orang yang terbuka dengan dia atau enggak. Kita harus menilai dari dua sisi, dari diri kita dan dari diri dia. Bagaimana cara kita bersikap kepada dia. Apakah ada perilaku kita yang tidak dia sukai. Misalnya, kitanya sendiri pulang tengah malam, kemudian ketika di rumah sibuk main game tadi. Ini berarti si korbannya, si pasiennya perempuan lah ya kita sebut ya. Sementara yang ngechat ini laki-laki.
2: Laki-laki.
0: Oke. Kita lihat lagi apakah si bapaknya ini pulang ke rumahnya selalu tengah malam, kemudian ketika di rumah dia sibuk main handphone, terus tidak mau membantu pekerjaan di rumah. Wajar enggak si ibunya ini marah?
2: Oke. Nah,
0: kita nilai seperti itu. Yang kedua kita lihat lagi bagaimana apa aja ini perubahan sikap yang udah dialami si ibu. Nah, kita lihat juga bagaimana juga kita untuk merespon keadaan-keadaannya selain daripada kita udah terbuka belum sama dia, kemudian juga udah terpenuhi belum kebutuhan-kebutuhan dia yang lain, seperti itu. Kemudian juga kita lihat lagi kalau memang tadi dia sudah perilakunya mulai aneh, kemudian marah-marahnya itu dengan seperti misalnya baru ngomong A aja dia udah ngamuk-ngamuk, terus kemudian dia sampai banting-banting barang, sampai melakukan kekerasan. Nah, kita nilai apakah dia ini memang murni dengan gangguan emosional atau dia di bawah pengaruh zat.
2: Okay.
0: Nah, itu harus kita lihat secara menyeluruh. Kalau memang dia dengan gangguan zat, berarti kemungkinan dia pengaruhnya dari zat tadi. Kemudian kalau memang dia dengan gangguan temperamen, kita lihat dulu. Sebelumnya tidak, tapi saat ini dengan gangguan seperti itu. Apa nih yang masalah sekarang yang terjadi pada dia? Apakah dia di tempat pekerjaan ada tekanan atau mungkin dengan di rumah dia ngerasa tidak nyaman. Nah, itu harus kita lihat secara menyeluruh dan bagaimana cara kita menyikapi. Yang pertama yaitu ya tetap ya komunikasi. Apapun masalahnya, nomor satu tetap komunikasi. Yang namanya silent treatment itu tidak pernah bagus. Nah, jadi memang sebagai pasangan apa yang harus kita lakukan? Dekati, ajak bicara gitu. Tapi mengajak bicara itu bukan dengan emosi, dengan marah-marah, kemudian mencari kesalahannya. Nah, itu tidak akan pernah menyelesaikan. Kan kita niatnya membantu, niatnya kita untuk menyelesaikan masalah. Artinya komunikasi ini harus dibangun dengan cara yang baik gitu. Kemudian seperti apa? Janganlah ketika dia pulang dari kerja tiba-tiba langsung ditanya ini langsung ngomel-ngomel. Itu enggak akan pernah selesai.
2: Lambat ya.
0: Ya mungkin setelah makan, setelah perut
2: kita istirahat.
0: Karena ketika perut kita lapar bawaannya emosi juga dong.
2: Emosi,
0: nah, makanya memang benar-benar kita lihat keadaannya dulu. Setelah pulang dia udah makan, udah mandi, kemudian bawaannya mungkin udah tenang, baru kita ajak bicara. Kemudian yang ngajak bicaranya yang mungkin dibawa dengan cerita yang indah dulu. Jangan langsung ya dengan perilaku-perilaku menyudutkan. Nah, itu tidak akan pernah menyelesaikan. Kan niatnya membantu, betul, bukan menyudutkan.
2: Menyudutkan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik juga nih, dokter dan juga Pak Gabriel. Bagaimana kalau justru orang tua kita yang mengalami kesepian setelah pensiun atau anak-anaknya sudah tidak tinggal bersama? Apa tanda kesehatan mental lansia yang mulai terganggu dan mungkin seperti apa? Silakan. Dokter atau Pak Gabriel silakan.
1: Ya, nanti minta tolong ditambahin mungkin ya dokter ya.
0: Ya. Mau jawab semua soalnya.
1: Ya, kalau kita berbicara lansia sebenarnya ya, lansia ini tentu secara kemampuan itu akan menurun.
2: Menurun.
1: Ya, baik dari motoriknya, geraknya, sampai kemampuan daya ingatnya. Nah, ini semuanya kemampuannya menurun. Tentu ketika memasuki masa purna bakti atau pensiun. Ini yang awalnya produktif, namun tiba-tiba tidak melakukan sesuatu kegiatan tanpa melakukan suatu aktivitas, ini tentu memiliki masalah-masalah yang pada akhirnya muncul. Yang pertama tadi yang disampaikan, kesepian. Yang kedua, mungkin bisa mengalami gangguan masalah kemampuan daya ingat. Ya, ada penurunan daya ingat, jadi sering lupa, mulailah muncul pikun dan sebagainya. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, tentunya ya Mbak Mia, dukungan dari anak-anak meskipun jauh, nah ini tentu tidak dengan membiarkan, tidak dengan melepaskan begitu saja gitu. Orang tua yang awalnya produktif dengan aktivitas yang banyak lalu berhenti, nah ini tentu akan menjadi aneh atau tidak nyaman, sehingga dia membutuhkan kawan bicara, membutuhkan teman untuk menyampaikan sesuatu, teman untuk berdiskusi dan sebagainya. Nah, ini tentu tidak ada lagi. Nah, jadi muncullah banyak gangguan yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini, tentunya dengan yang pertama tadi, tidak membiarkan sendiri. Yang kedua, memberikan aktivitas, jadi punya aktivitas sampingan ataupun di rumah, baik itu misalkan berkebun, iya, menanam suatu tanaman,
2: menyalurkan hobi.
1: Hobi, benar. Nah, ini bisa dilakukan oleh para lansia, seperti itu. Atau mengikuti suatu kelompok, organisasi, ataupun perkumpulan. Nah ya, biasanya ada tuh kelompok-kelompok lansia, senam sehat dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi bentuk untuk meningkatkan kualitas hidup dari lansia. Seperti itu.
2: Mau ditambahkan? Silahkan, dokter.
0: Ya, benar sekali. Jadi, yang namanya terutama lansia-lansia yang dulunya bekerja aktif yang dulunya produktif, tiba-tiba nggak ada pekerjaan, tiba-tiba jadi di rumah nggak ada kegiatan. Nah, biasanya akan muncul perasaan-perasaan nggak nyaman. Sama kayak kita, biasanya kita biasanya bekerja, tiba-tiba kita dirumahkan atau seperti apa, pasti akan timbul perasaan kayak nggak nyaman. Biasanya nih beraktivitas kok tiba-tiba mageran di rumah, bawaannya jadi nggak enak, terus mulai bawaan kayak linu-linu, nggak enak, semua nggak enak. Sama pada lansia seperti itu juga, terutama pada lansia-lansia yang tinggal sendiri, terus udah nggak ada pasangan, kemudian juga anak-anaknya pada jauh. Itu karena apa? Banyak hal, ada yang namanya loneliness, jadi seperti kesepian. Nah, orang-orang seperti ini umum banyak terjadi pada lansia. Ya kenapa? Ya tadi banyak faktornya. Ya mungkin biasanya dia beraktivitas, tiba-tiba jadi di rumah nggak ada kegiatan, kemudian juga teman bicara seperti yang disampaikan Bapak Gabriel, dia nggak bisa mengeluarkan emosi-emosi negatifnya, akhirnya dipendam. Kemudian juga kita lihat lagi, di rumah itu memang dia benar sendirian, ada nggak keluarga yang sering menghubungi, atau memang benar-benar kesendirian. Nah, loneliness itu termasuk dari gangguan mental juga, ngerasa kesepian, nggak ada teman untuk mengobrol. Tapi kita lihat loneliness-nya itu seperti apa, munculkah gejala-gejala lain seperti dia mulai tidak semangat, seperti dia mulai susah dengan gangguan tidur. Kebetulan pada saya termasuk banyak pasien-pasien lansia juga gitu ya, jadi banyak yang datang, ternyata ketika dia datang dengan keluhan-keluhan itu, dia lebih nyaman. Nyamannya apa? Dia bercerita. Jadi kalau datang itu sebetulnya kontrolnya cuma tidurnya udah membaik, dok, cemas-cemasnya udah membaik, ya udah kalau gitu. Enggak, dok, saya pengen tetap datang. Kenapa? Ternyata dia cuma butuh untuk teman cerita.
2: Butuh didengarkan.
0: Iya.
2: Butuh teman cerita. Oke, baik. Dok, ini ada juga bukan kasus ya, istilahnya ada teman cerita gitu kan ya, ada teman cerita, dia dijadiin tempat curhat gitu, jadiin tempat curhat, tapi masalah keluarga temennya gitu kan, tapi akhirnya pada akhirnya teman yang diajak curhat ini capek sendiri gitu, dok, capek sendiri mendengar curhatan temennya ini gitu kan, lantas apa yang harus dilakukannya, dok?
0: Kalau sebetulnya kan ada emosi negatif, emosi positif ya, yang katanya kita itu bisa mentransfer energi positif, energi negatif. Nah, jadi sebetulnya ketika kita mendengarkan curhatan orang, nah, ada nggak nih bawaan kita itu netral atau seperti apa? Nah, itu bedanya dengan profesional. Kita akan bersikap netral dan tidak ada yang namanya simpati dan juga ada namanya empati. Kita lihat dulu, kita itu fokusnya di bagian mana, seperti itu. Ketika kita memang masuk ke dunia dia, kita merasakan apa yang dia rasakan, dan kita membawa energi negatif itu, ya terutama pasti akan menimbulkan gejala yang tidak nyaman. Mm-hmm. Apalagi kita akan ngerasa, oh jangan-jangan saya seperti dia, atau jangan-jangan kejadian ini saya alami juga. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai pendengar yang baik? Ya tentunya menjadi pendengar yang baik adalah menjadi pendengar yang netral. Mm-hmm. Tidak mensupport itu bagus, tapi kita memang benar-benar mensupport, tapi bukan menjatuhkan si lawan keadaannya itu, bukan menjadikan keadaan-keadaan dia tuh, iya memang nian itu cah itu, kan yang ada kan, oh kebencian akan, misalnya dia dengan konflik nih, stresornya konflik yeah. dengan orang lain, iya memang cah itu nian dia tuh, iya dia tuh memang galak ngomongin kau, terus dikit-dikit keluhannya udah membaik nih, tadi aku ketemu dia, tadi dia ngomongin, nah akhirnya kan dia ngerasa, oh perasaannya mulai gak nyaman lagi, akhirnya dia untuk jumpa dengan orang yang tadinya dia udah membaik, akhirnya menarik diri lagi. Kemudian si kawan ini, yang tempat menjadi curhat ini, kadang-kadang nih, kalau yang namanya bestie banget, kan kadang-kadang musuhnya dia musuhnya kita ya, nah akhirnya energi negatif tadi kan ke bawah nah,
2: iya.
0: Sikap yang diambil adalah sikap yang harus benar-benar netral, tidak ikut memojokkan, tidak ikut membenci, tapi memang benar-benar sebagai pendengar yang baik, kemudian memberi support yang bagus, seperti itu harus yang dilakukan.
2: Jadi tergantung energi yang mana yang mau diambil.
0: Iya gitu. Benar.
2: Oke, baik. Dok ini dan juga Pak Gabriel ini ada pertanyaan apa ya istilahnya mungkin. Tolong direspon aja ini, seandainya kalau mengalami hal-hal seperti ini perilaku wajar, perlu diperhatikan atau perlu bantuan ke profesional, ini mohon pencerahannya. Yang pertama, sulit tidur karena memikirkan pekerjaan, ini lebih baik mana, wajar, perlu diperhatikan atau perlu ke profesional?
0: Ya, kita nilai lagi. Kita tuh tidak bisa bilang, saya sulit tidur dok, karena pengaruh pekerjaan. Sulit tidurnya udah berapa lama?
2: Oke, baik.
0: Seperti itu.
2: Artinya mungkin masih batas wajar ya? Mungkin...
0: Kita nilai, okay. Saya tidak bisa bilang saat ini wajar. Ya kita harus, saya harus nanya dulu, kamu masalah tidurnya seperti apa? Baru satu hari, dua hari, atau memang sudah terus menerus? Kemudian sulit tidur kamu ini diikuti dengan gejala lain atau enggak?
2: Oke, okay. Jadi... apa klinisnya harus diperhatikan
0: iya,
2: juga ini artinya oke okay, artinya memang harus diperhatikan ya. Kalau menangis tanpa tahu sebab, mungkin Pak Gabriel kira-kira seperti apa
1: ya? Kalau menangis tanpa tahu sebab ini pada umumnya kebanyakan di kepribadian,
2: okay.
1: Ya bentuk-bentuk kepribadian, jadi melankolis ya, itu salah satunya untuk dalam kondisi yang menangis tanpa sebab. Namun perlu diperhatikan apakah karena ini kelelahan secara mental juga termasuk. Nah jadi perlu dipastikan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Vera, kriteria-kriteria untuk dikatakan suatu gangguan atau tidak itu harus diperhatikan. Namun bentuk yang disampaikan itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi suatu gangguan. Lebih baik untuk datang secara langsung ke profesional.
2: Kemudian ada kata-kata, aduh saya pengen ngilang aja deh gitu. Kira-kira gimana?
1: Ya, ketika seseorang mengatakan, wah aku mau hilang aja. Nah, ini biasanya kelelahan.
2: Kelelahan,
1: ya, okay. Kelelahan atau burnout, stres dalam dunia pekerjaan ataupun secara mentalnya. Nah ini ketika sudah fase, wah aku mau hilang aja, aku mau kabur aja, aku lari dari tanggung jawab, tugas dan sebagainya. Nah ini sudah masuk dalam suatu gangguan biasanya.
2: Oke, okay, gitu. Artinya sudah gangguan ya.
1: Iya.
2: Baik, Dr. Vera dan juga Pak Gabriel sebagai closing statement, dan tentunya mengajak masyarakat juga ini, jangan sampai stigma buruk terhadap orang-orang yang ya sakit mental, tapi mengajak masyarakat juga biar mentalnya sehat seperti apa? Mungkin Dr. Vera dulu.
0: Oke, kebetulan juga besok adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, jadi saya juga pengen mengajak nih untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan pernah takut dengan apa yang kamu alami di situ. Di sini kita ada profesional yang akan mendengarkan kamu secara netral, tidak ada judge dari manapun, dan kita akan membantu kalian dengan keadaan apapun. Dan juga jangan pernah takut dengan yang namanya stigma gitu. Ketika kita memendam suatu emosi, emosi itu kan dia seperti gunung es yeah. gitu. Ketika emosi negatif itu dipendam, lama-lama dia akan meletus seperti gunung es tadi. Nah, apa yang terjadi? Itulah gejala-gejala yang muncul, yang mulai akan dialami. Nah, kalau memang dari awal bisa kita tangani, itu akan lebih bagus seperti itu.
2: Oke, baik. Pak Gabriel, silakan.
1: Ya. Besok, ya, seperti yang sampaikan Dr. Vera, HKJS, ya. Namun, ini karena konsepnya juga di era digital, mm-hmm. ya tidak luput juga dari di era digital, di era yang serba maju, di era semua bisa dapat informasi dengan cepat, dengan mudah. Tentu kawan-kawan, rekan-rekan, bapak ibu semuanya hati-hati dengan informasi yang sudah didapatkan, baik itu dengan gambaran-gambaran diagnosis, gambaran-gambaran kriteria yang sudah didapatkan oleh dengan mudah gitu. Jadi saya mengajak kawan-kawan semua untuk bisa ke profesional secara langsung untuk bertatap muka dengan kondisi bapak ibu masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, lakukan dengan nyaman. Dan tidak perlu ini ya, biasanya karena orang kawan-kawan juga merasa nanti rumah sakit jiwa dengan label
2: iya.
1: Dengan label rumah sakit jiwa ini negatif, mungkin misalkan seperti itu, wah aku gangguan, tidak perlu khawatir gitu, mm-hmm. maksud saya. Jadi silahkan datang, kami terbuka, kami memberikan pelayanan yang terbaik.
2: Oke, apalagi Dokter Vera juga ramah banget, Pak Gabriel juga keren banget, pokoknya pasti menerima Anda dengan hati yang terbuka. Insya Allah juga kesehatannya juga akan baik-baik saja. Baik pendengar, tentunya kebersamaan kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa untuk pagi ini. Dari perbincangan kita pagi ini ada satu hal penting yang mungkin perlu kita bawa pulang dan kita garis bawahi, dan mungkin perlu kita jadikan introspeksi diri. Kesehatan mental tidak selalu terlihat. Seseorang bisa tetap bekerja, tersenyum, bercanda, aktif di media sosial, bertemu banyak orang, tetapi di dalam dirinya mungkin sedang berjuang menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena itu, jangan terlalu cepat mengatakan, kamu kurang bersyukur, kamu terlalu banyak pikiran, semua orang juga punya masalah. Nah, mungkin yang dibutuhkan seseorang bukan penghakiman, melainkan seseorang yang mau mendengarkan. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
3: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
4: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
5: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
2: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
5: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
4: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

0: lama nih
1: buat gue.
2: Pro 1 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini. Di hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak program Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami. Kita dalam Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin mengalami berbagai macam keluhan terhadap pelayanan publik, Anda bisa menyampaikannya kepada kami dalam Halo RRI. Silakan menyampaikan keluhan, masukan, dan juga harapan mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Dan tentunya pendengar, ketika mengurus dokumen, berobat, ataupun juga menggunakan fasilitas umum, tentu kita berharap mendapatkan pelayanan yang jelas dan mudah. Namun terkadang ada pengalaman yang membuat kita bertanya-tanya. Persyaratan yang belum dipahami, antrian yang panjang, atau laporan yang sudah disampaikan tapi belum juga mendapatkan kejelasan. Nah, melalui Halo RRI, mari ceritakan pengalaman tersebut, ada kendala, apa kendalanya, di mana kejadiannya, dan perbaikan seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Dan kita ingin persoalan yang menjadi lebih jelas sekaligus membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Dan silakan bergabung melalui interaktif kami di Halo RRI di 0736-732-1995, WhatsApp 0811-7307-079. Komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu dan juga bisa melalui live TikTok kami di RRI Bengkulu. Selamat pagi buat yang saat ini baru bergabung bersama kami, dan tentunya buat Anda yang saat ini juga tengah menyimak kami bisa menyampaikan berbagai macam keluhan ya. Baik, pendengar, hari ini juga berkaitan dengan yang sudah kami angkat tadi dalam dialog Bengkulu Menyapa terkait dengan kesehatan jiwa sedunia, hari peringatan kesehatan jiwa sedunia yang akan dilaksanakan besok ya, tepatnya tanggal 10 Oktober. Dan temanya tahun ini adalah mengenai pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Dan tentunya kalau kita bicara tentang makna tema ini sendiri, di mana kampanye tahun ini menekankan pentingnya mendengarkan secara bermakna pengalaman langsung dari orang-orang yang menghadapi kondisi kesehatan mental, agar suara mereka ikut membentuk kebijakan, layanan, dan juga keputusan nyata. Nah, mungkin bagi Anda juga yang pernah mengalami, ataupun juga bagi Anda yang saat ini tengah mengalami sedikit gangguan ya, mungkin ada keluhan-keluhan ataupun juga lain sebagainya, kami sarankan ya bagi Anda mungkin bisa berkonsultasi kepada profesional, baik itu psikolog, psikiater, dan lain sebagainya, karena memang kita tidak bisa melakukan self-diagnosis untuk hal-hal tersebut. Dan pastinya harapan kita bersama, masalah-masalah yang kita hadapi semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Seperti dialog Bengkulu Menyapa tadi juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda di mana yang disampaikan oleh Dr. Vera yang menyatakan bahwa perilaku-perilaku yang mungkin bisa menjadi tiga catatan ya, perilaku-perilaku yang bisa saja terjadi pada kita, yaitu di bagian personalnya, kemudian terhadap pekerjaan dan sosial, apakah ini sudah terganggu atau belum. Nah, seperti apa juga nanti pendengar, kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi ya, berkomentar dan lain sebagainya. Dan tentunya tetap bersama kami dalam Halo RRI untuk kesempatan pagi ini. Jangan kemana-mana, kami tunggu partisipasi Anda.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
4: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
5: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
3: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
5: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
6: Hari Kesehatan Mental Sedunia dipelopori oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia sejak tahun 1992 yang pada saat itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Richard Hunter. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental secara umum. Peringatan ini pun menjadi salah satu langkah untuk mengubah sejumlah penanganan buruk bagi orang dengan masalah kesehatan mental. Sebab ketidaktahuan tentang kesehatan mental bisa jadi penyebab pengobatan yang keliru bagi pasien. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia baru mengangkat tema khusus pada tahun 1994. Tema pertama yang dicanangkan adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Kampanye Hari Kesehatan Mental Sedunia 1994 ini pun mendapatkan umpan balik dari 27 negara. Oleh karena itu, sejak 2013, WHO pun telah menyelenggarakan kampanye global untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Pagi ini, dan kita akan mencoba kembali untuk menghubungi narasumber kami yang saat ini berada di ujung telepon, Ibu Hajah Nurlela Nawawi SKMMM, selaku praktisi kesehatan dan widyaswara BPSDM Provinsi Bengkulu. Dan pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi beliau melalui line telepon kami. Baik. Oke, sebentar. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu Lela. Apa kabar? Terputus tampaknya. Bisa dicoba lagi. Ya, bisa dicoba lagi. Kami akan mencoba menghubungi Ibu Hajah Nurlela Nawawi. Ibu Hajah Nurlela Nawawi, SKMMM, selaku praktisi kesehatan dan juga widyaswara BPSDM Provinsi Bengkulu. Dan tentunya pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kami terkait dengan kesehatan mental yang dari kacamata beliau sebagai seorang praktisi kesehatan dan juga sekaligus widyaswara BPSDM Provinsi Bengkulu. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang kesehatan mental, ini juga dari informasi yang kami peroleh dan kami update ya. Tadi juga bersama dua orang narasumber kami. Tadi ada Gabriel Dwiki Betarigan, MPSI Psikolog, dan Dr. Vera Elsa Masyagian, MKET KJ, SPKJ. Di mana kalau kita bicara tentang hidup di era digital saat ini, setiap orang pasti terhubung dengan media sosial, WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Dan tentunya berbagai platform digital, pekerjaan yang terus masuk melalui ponsel, bahkan kehidupan orang lain yang bisa kita lihat hanya dengan scroll-scroll ya. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi membuat hidup kita semakin mudah atau justru tanpa kita sadari membuat kesehatan mental kita semakin rentan? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita, anak kita, pasangan kita, teman kita, ataupun juga orang tua kita sebenarnya mengalami masalah kesehatan mental? Dan pendengar, apakah cukup dengan mengatakan saya cuma capek? Dan apakah seseorang yang masih bisa bekerja, kuliah, bercanda, dan juga aktif di media sosial, berarti kesehatan mentalnya baik-baik saja? Nah, tentunya pendengar, dengan mendeteksi dini kesehatan mental di era digitalisasi, tentunya banyak sekali organisasi-organisasi yang lebih peduli, yang peduli dengan kesehatan mental, yang tentunya mengajak kita semua untuk peduli terhadap diri kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, tentunya bisa berpartisipasi ataupun juga lebih peduli kepada diri mereka sendiri. Baik, pendengar, kami telah terhubung bersama Ibu Hajah Nurlela Nawawi SKMMM selaku praktisi kesehatan dan juga widyaswara BPSDM Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nurlela.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semua pendengar RRI Bengkulu.
0: Iya, sehat ya Bu ya?
1: Ya, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, Ibu, ini kan terkait dengan topik kita pagi ini, dengan kesehatan mental. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, ini ada nggak, Bu, hubungannya kesehatan mental dengan kesehatan fisik, Bu?
1: Oh, ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Jadi gini, memang tentu saja kesehatan mental sama sama kesehatan fisik itu sangat berkaitan, ya. Karena apa? Kita selama ini hanya menjaga fisik. Tentunya keduanya itu sangat berkaitan, saling mempengaruhi. Yeah. Kalau mental, kesehatan mental itu mempengaruhi cara kita berpikir, mengelola emosi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Yeah. Kita hanya sering berobat, misalnya ketika kita merasa tubuh kita sakit, tetapi kadang kita mengabaikan ketika pikiran kita lelah. Padahal menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Begitu, Mbak.
0: Oke. Nah, lantas mungkin Ibu punya trik juga bagaimana membedakan stres sehari-hari dengan baik itu dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan lingkungan dan lain sebagainya, dengan masalah kesehatan mental yang juga dibutuhkan, khususnya kita membutuhkan profesional. Ini bagaimana cara membedakannya, Bu?
1: Baik, terima kasih. Jadi gini, stres itu memang nggak mungkin kita hindari ya. Pasti setiap orang tuh tentu ada stres, tinggal seberapa berat tingkatnya aja. Jadi stres itu merupakan bagian normal dari kehidupan. Namun kita perlu waspada ketika stres berlangsung terus-menerus, semakin berat atau mulai mengganggu tidur, pekerjaan, pendidikan, dan bahkan hubungan sosial. Nah, jika kita merasa kesulitan mengatasinya sendiri, nah jangan kita ragu mencari bantuan ya. Bantuan ini dalam hal artinya bantuan profesional. Dan kita juga nggak boleh sembarang menceritakan stres kita kepada orang yang nggak jelas atau bahkan yang tidak profesional, karena bisa-bisa menambah stres kita atau nanti malah menimbulkan katakanlah ada hal yang dia tidak bisa simpan dari kita kayak gitu.
0: Oke, jadi malah kita diumbar ya Bu ya?
1: Diumbar. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai kondisi kita menjadi parah untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater gitu Mbak.
0: Artinya kalau kita berkonsultasi ke profesional gitu Bu, kan banyak juga stigma-stigma dari masyarakat. Nah, bagaimana cara kita untuk stigma tersebut tidak berpengaruh lagi tambah membuat kita down ataupun juga menarik diri dari masyarakat Bu?
1: Nah, jadi kita memang harus harus apa ya, harus lebih waspada ya Mbak ya. Salah satu penyebabnya adalah memang stigma masyarakat seperti yang Mbak bilang tadi. Nah, masih ada anggapan bahwa orang yang mengalami masalah kesehatan mental itu lemah. Malah kadang sering kayak dibully gitu kan, ah segitu aja kok bisa bikin apa ya, stres. Orang tuh nggak tahu kan sebenarnya apa yang kita rasakan. Nah, jadi bukan itu karena kita merasa lemah atau kurang bersyukur atau terlalu banyak mengeluh. Nah, akibatnya banyak orang tuh memilih diam karena takut dihakimi. Karena mereka ketika mereka nanti berkonsultasi malah dibilang sama orang-orang tuh, itu tadi yang seperti saya bilang di awal, seolah-olah dihakimi gitu kan, atau tidak dipahami. Nah, maka itu kita perlu mengubah pola pikir bahwa meminta pertolongan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian kita untuk memperbaiki keadaan. Tentunya kita sendiri yang tahu apa sih yang masalah yang kita hadapi, stres apa yang sangat mengganggu gitu kan. Jadi sebenarnya orang lain tuh nggak tahu gitu kan, hanya kita yang bisa untuk mengatasi dan ya mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi pada kita gitu.
0: Oke, baik. Artinya kalau seandainya Bu, masyarakat kan stigmanya mungkin sudah menjudge macam-macam gitu kan ya Bu. Ya mungkin kamu lemah dan lain sebagainya. Nah, tapi kan di sini dukungan keluarga Bu yang paling dibutuhkan oleh kita ya kalau seandainya kita mengalami gangguan kesehatan mental tadi, dan tentunya sebenarnya lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Tapi bagaimana Bu keluarga dan lingkungan itu bisa membantu kita tanpa menghakimi diri kita seperti yang disampaikan tadi, stigma-stigma tadi Bu?
1: Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan. Jadi banyak kita lihat juga di lingkungan kita, mungkin ada beberapa dari pihak keluarga itu tidak mendukung. Yang seperti saya bilang, mereka menganggap itu hal yang biasa kan. Padahal hal yang paling sederhana adalah pihak keluarga atau lingkungan, yang terutama yang kita tekankan di sini adalah keluarga. Ketika ada salah satu di antara anggota keluarga kita sebenarnya ada perubahan dari kesehariannya, maka hal yang paling sederhana adalah kita menjadi pendengar yang baik. Ketika seseorang bercerita, jangan langsung kita menyalahkan atau membandingkan masalahnya. Ah, kamu tuh nggak seberapa lah dari masalah yang aku hadapi misalnya. Ini kalau kita kadang di lingkungan kita kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi sehingga dia merasa udah down duluan kan.
0: Iya.
1: Udah kayaknya tepat gitu untuk dia. Jadi seolah-olah dia tuh memberi nasihat tapi meremehkan perasaannya gitu loh. Nah, kita bisa mengatakan, aku mungkin ya belum sepenuhnya memahami apa yang kamu rasakan, tetapi aku siap kok mendengarkan. Nah, itu akan lebih baik gitu kan. Jika diperlukan, bantuan tersebut dapat, kita dapat juga untuk memberikan saran gitu kan, seseorang tadi, atau membawa anggota keluarga kita kepada si profesional tadi, yaitu psikolog atau psikiater kan. Jadi kita tidak harus mampu menyelesaikan semua masalahnya, tetapi kita tadi bisa memastikan bahwa ia tidak merasa sendirian gitu.
0: Baik, dan kalau dari catatan juga tadi sempat kami ngobrol dengan psikolog dan juga psikiater, ini perbandingan antara laki-laki dan perempuan ini yang sering berkonsultasi ataupun punya masalah di rumah sakit jiwa itu sama, Bu. Tapi ternyata laki-laki itu bebannya lebih berat dibandingkan perempuan, gitu kan ya, Bu ya. Kalau perempuan kan bisa cerita, bisa curhat, dan lain
1: Iya,
0: sebagainya.
1: iya.
0: Sementara laki-laki mereka sering mendem, gitu, Bu. Nah, bagaimana, mungkin Ibu punya trik dan tips juga nih, Bu, bagaimana cara agar laki-laki tidak seperti itu, Bu? Karena memang tuntutan ya, Bu, ya, kalau kita lihat.
1: Iya, jadi benar kalau kita mungkin ya laki-laki itu kan dia berfokus hanya satu kayak gitu kan. Jadi dia tuh nggak bisa kalau kalau kayak kita perempuan ini kan mungkin bisa kita tuh mencari apa kayak kompensasi gitu kan sama teman-teman arisan kayak gitu kan ngobrol-ngobrol bersosialisasi organisasi sehingga kita akan stres tadi akan berkurang bahkan bisa kita hilang gitu stresnya tadi kan. Mungkin kita malah tidak perlu untuk mencari profesional tadi ya. Nah, kalau laki-laki mereka tuh biasanya memendam sendiri dan mereka merasa mereka tuh kuat. Merasa kuat sehingga mereka merasa malu kalau mereka tuh berkonsultasinya. Jadi kalau sebagai mungkin sebagai istri atau sebagai kakak, kita harus juga mendengarkan atau kita sebagai ibu dari anak kita yang laki-laki, ayo sama-sama kita kita dengarkan apa permasalahan dia yang sebenarnya kan sehingga kita bisa mencari solusi buat yang terbaik dan tidak akan berlarut-larut kayak gitu.
0: Baik, Ibu, sebagai closing statement, Ibu, ini sebelum kita akhiri Halo RRI untuk pagi ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita?
1: Oh ya, jadi kalau selain kita perlu bantuan profesional tadi ya, psikolog atau psikiater yang tentunya kalau psikolog itu untuk tempat kita berkonsultasi, kalau psikiater itu mungkin ada perlu pengobatan juga itu kan penanganan yang tepat akan lebih sempurna rasanya jika spiritual kita ya sebagai hamba tentunya kita lebih mendekatkan diri kepada sang pemilik jiwa. Itu kalau bagi saya ya. Karena mungkin kita semuanya mengalami. Karena sesungguhnya ya sebagai muslim tentunya kita mungkin di agama lain mereka juga bisa berkeyakinan seperti yang mereka anut gitu kan bahwa Allah lah yang maha pemberi hidup dan kehidupan. Nah, jika kita berserah sepenuhnya jiwa akan hidup dan kita tentu dapat menjalani dengan kita skenario terbaik dari yang sudah Allah rancang untuk hidup kita. Misalnya kita akan tidak ada lagi yang perlu kita risaukan dan kita khawatirkan dan dapat melewati hari-hari kita dengan bahagia gitu, Mbak.
0: Oke.
1: Ya,
0: Dan
1: terima kasih.
0: seandainya terlalu berat mungkin bisa berkonsultasi ya, Bu ya, dengan
1: Ya, itu dia.
0: profesional gitu ya.
1: Ya, berkonsultasi dengan profesional dan kita berserah sama
0: Berserah.
1: sama Allah.
0: Baik. Baik, Ibu, terima kasih untuk obrolannya kita pagi ini, Ibu. Semoga berkenan dan juga masyarakat kita juga lebih sehat mentalnya, jiwa raga dan semuanya karena ini berkaitan ya, Bu ya, kesehatan mental
1: Ya.
0: dan juga kesehatan fisik. Baik, pendengar, tuntaslah kebersamaan kami, obrolan kami bersama Ibu Hajah Nurlela Nawawi SKM MM, praktisi kesehatan dan juga Widya Suara BPSDM Provinsi Bengkulu. Ibu, terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih
0: Wassalamualaikum.
1: kembali buat
0: Iya.
1: salam buat semua pendengar setia
0: Baik.
1: RRI Bengkulu.
0: Baik, terima kasih, Ibu.
1: Ya,
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: bertugas.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736 732 1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari, kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-730-7079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 Bengkulu siang ini
4: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar di Bengkulu siang ini. Ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda spesial hari ini Jumat 9 Oktober 2026 dan akan kami pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda pada hari ini. Tetap bersama kami di Kota Informasi dan Inspirasi Pro 1.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar setelah membawa timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026, sejumlah pemain yang berkarir di Eropa kini bersiap kembali memperkuat klub masing-masing. Beberapa di antaranya adalah Martin Pes bersama Ajax, Calvin Verdox di Lille, Elkan Bagot bersama Millwall, serta Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Para pemain tersebut dijadwalkan kembali menjalani pertandingan bersama klub masing-masing mulai akhir pekan ini, 10 hingga 11 Oktober 2026. Kembalinya para pemain ke kompetisi klub diharapkan dapat membantu mereka menjaga kemampuan dan kondisi permainan sehingga tetap siap ketika kembali dibutuhkan timnas Indonesia. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Mendengar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu menggelar kegiatan karantina Ghost to Campus di Universitas Bengkulu pada hari Kamis kemarin. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dikenalkan dengan peran karantina yang tidak hanya mencegah penyebaran penyakit pada hewan, ikan, dan juga tumbuhan, tetapi juga melindungi kekayaan alam serta mendukung keamanan pangan dan kegiatan ekspor. Kegiatan ini juga membuka peluang kerjasama antara Universitas Bengkulu dan Balai Karantina, termasuk program magang bagi mahasiswa. Selain edukasi, kegiatan turut diisi dengan donor darah. Pendengar, edukasi seperti ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan mahasiswa sekaligus meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap pentingnya menjaga kekayaan alam dan juga mencegah penyebaran penyakit.

masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Polsek Gading Cempaka Kota Bengkulu menindaklanjuti laporan pihak sekolah terkait dugaan keterlibatan sejumlah pelajar dalam kelompok geng motor. Sejumlah pelajar yang sebelumnya diamankan pihak sekolah kemudian dibawa ke Polsek Gading Cempaka untuk didata dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kapolsek Gading Cempaka AKP Surya R. Purnama menegaskan bahwa penanganan terhadap para pelajar tetap mengutamakan pembinaan dan perlindungan anak. Polisi juga akan berkoordinasi dengan orang tua dan pihak sekolah serta meningkatkan patroli untuk mencegah gangguan keamanan. Pendengar, tentu peran orang tua, guru, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi serta membimbing anak-anak agar tidak terlibat dalam aktivitas yang tentu membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Informasi ini, pendengar, bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan juga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dinamika olahraga untuk Anda.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Dengan kemenangan, MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
3: Saya
1: merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
4: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Pro Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
5: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Ibnetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, pendengar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
6: Nanti itu kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan gelang hijau, kita tidak akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah, serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
5: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
7: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Husein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
8: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang, hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
7: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gilvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
9: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
7: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gilvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

Pendengar, jika Anda punya obat di rumah yang sudah kadaluarsa atau tidak digunakan lagi, sebaiknya jangan langsung dibuang bersama sampah rumah tangga karena bisa menimbulkan risiko kesehatan dan juga mencemari lingkungan. Untuk memudahkan masyarakat, BPOM Bengkulu kini menyediakan 9 titik kotak penampungan khusus obat bekas atau drop box di sejumlah apotek dan fasilitas kesehatan di Kota Bengkulu. Beberapa di antaranya berada di Apotek Kimia Farma, Apotek Paten, Apotek Vera, serta Puskesmas Betungan dan Telaga Dewa. Obat yang terkumpul nantinya akan dikelola melalui koordinasi dengan BPOM serta sesuai dengan ketentuan yang akan berlaku. Jadi pendengar, jika ada obat yang sudah rusak, kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi, manfaatkan tempat penampungan yang tersedia agar pembuangannya lebih aman bagi kesehatan dan juga lingkungan sekitar. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih. Tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

Mendengar, siapa yang tidak suka kolang-kaling? Makanan yang berasal dari biji buah aren muda ini ternyata mengandung sejumlah zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Kolang-kaling mengandung serat serta mineral seperti kalsium dan fosfor yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang Anda. Ada juga kandungan galaktomanan yang sedang diteliti karena potensinya dalam membantu mengurangi peradangan, meski manfaatnya untuk mengatasi nyeri sendi pada manusia masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Saat memilih kolang-kaling, pastikan teksturnya kenyal, tidak berlendir berlebihan, dan tidak berbau asam. Sebaiknya olah dengan sedikit gula agar tetap menjadi pilihan makanan yang lebih sehat. Pendengar, kolang-kaling bisa menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang, tetapi bukan pengganti pengobatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan persendian. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan juga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sari Berita. Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Bengkulu membahas rencana pinjaman daerah untuk menopang pembiayaan pembangunan. Memasuki peralihan musim, masyarakat dihimbau untuk waspada pohon tumbang dan titik panas yang masih muncul. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni kemarin menggelar rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Bengkulu untuk membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak DPRD Provinsi Bengkulu. Fokus pembahasan kembali diarahkan pada rencana pinjaman daerah sebagai salah satu opsi strategis untuk menopang pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur. Herwan menjelaskan bahwa TAPD telah merumuskan dua skenario anggaran, baik jika pemerintah daerah menggunakan opsi pinjaman maupun tanpa pinjaman. Lewat skema pinjaman alokasi belanja modal atau infrastruktur proyeksi mampu menyentuh angka sekitar 1 triliun rupiah, namun nilainya dipastikan akan berkurang signifikan apabila skema pinjaman tersebut tidak direalisasikan. Saat ini Pemprov Bengkulu masih mengusulkan opsi pinjaman melalui Bank Jabar Banten BJB untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran Banggar DPRD. Pihak Pemprov telah bersurat secara resmi kepada Dewan dan menyerahkan keputusan akhir pada hasil pembahasan bersama nantinya. Herwan menegaskan bahwa TAPD bersama Banggar DPRD akan terus berdiskusi secara intensif guna mengambil keputusan terbaik yang selaras dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan masyarakat. Pendengar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu mulai melakukan verifikasi dan validasi verval terhadap gerai fisik koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu mulai melakukan verifikasi dan validasi verval terhadap gerai fisik koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Verval dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, salah satunya di Kelurahan Bentiring, serta sejumlah lokasi gerai KKMP lainnya di Kota Bengkulu. Tim Verval memastikan kesiapan gerai dan berbagai aspek, mulai dari kesesuaian lokasi, kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga dokumen pendukung. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan gerai yang disiapkan benar-benar memenuhi kebutuhan operasional koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan, pengecekan langsung diperlukan agar kondisi setiap gerai dapat diketahui secara nyata sebelum memasuki tahapan operasional. Pengecekan ini menjadi tindak lanjut dari rapat persiapan verifikasi dan validasi yang telah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, verifikasi tidak hanya melibatkan kondisi bangunan secara umum, tim juga mengecek bagian-bagian yang nantinya mendukung aktivitas koperasi, termasuk area apotik dan fasilitas transportasi yang disiapkan untuk menunjang operasional KKMP.
2: Nah, alhamdulillah kita adalah yang pertama seprovinsi ini yang melakukan verval untuk koperasi Merah Putih. Semoga ke depan tidak ada halangan atau masalah lain yang dihadapi. Ya, kita sebenarnya penunjuk teknisnya sudah ada di Permen nomor 1 tahun 2026. Nah, yang kita periksa adalah menyangkut secara visual gedung, terus mengenai administrasi termasuk kelengkapannya, gudang dan kelengkapannya.
1: Pengecekan dilakukan secara menyeluruh agar berbagai kebutuhan dasar gerai dapat diketahui sejak awal. Jika masih dapat kekurangan, hasil verval dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sebelum gerai digunakan. Nelawati menegaskan, verifikasi dan validasi menjadi bagian penting untuk memastikan gerai yang disiapkan di Kota Bengkulu memiliki kondisi yang layak dan dapat mendukung kegiatan koperasi secara optimal. Pemerintah Kota Bengkulu berharap keberadaan gerai KKMP nantinya dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan, serta memperkuat peran koperasi dan penyediaan layanan dan kebutuhan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid meminta masyarakat Kabupaten Kaur, khususnya warga desa yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, untuk mendukung penuh proses pembangunan program tersebut. Dukungan masyarakat dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Kaur saat rapat koordinasi dengan dinas teknis membahas dan mencarikan solusi berbagai kendala di titik lokasi yang akan dibangun KNMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Kaur. Menurut Abdul Hamid, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Berbagai fasilitas yang dibangun nantinya diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta ikut menjaga dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang nantinya tersedia secara optimal. Mendengar Kepala UPTB PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Maman Suherman mengatakan, hingga batas akhir program pemutihan pajak tercatat ada 15.354 unit kendaraan yang mengikuti pemutihan. Jumlah tersebut terdiri dari 11.397 kendaraan roda 2 dan 3.957 kendaraan roda 4. Meski antusiasme masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan ini tinggi, masih ada puluhan ribu warga yang memiliki tunggakan. Berdasarkan data UPTB PPD Kabupaten Bengkulu Utara, ada 87.824 unit kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Angka ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat agar membayar pajak kendaraan secara rutin dan tidak menunggak. Setelah program pemutihan berakhir, pemilik kendaraan tetap diimbau untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Informasi lainnya, pendengar, memasuki peralihan musim, masyarakat dihimbau untuk waspada pohon tumbang dan titik panas yang masih muncul. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
3: Memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan, kondisi cuaca di Provinsi Bengkulu mulai mengalami perubahan. Suhu udara saat ini masih berada pada kisaran 28 hingga 29 derajat Celcius, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu Christian Hermansyah mengatakan memasuki musim hujan masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal. Salah satunya dengan memangkas atau menebang pohon yang sudah tua, rapuh maupun berisiko tumbang untuk mengantisipasi ancaman terhadap keselamatan warga. Menurut Christian, langkah ini penting dilakukan karena hujan pada masa peralihan dapat disertai angin kencang yang meningkatkan resiko pohon tumbang. Selain itu, perubahan cuaca juga berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir maupun gangguan lainnya. Di sisi lain, meski Bengkulu mulai memasuki masa peralihan musim, potensi kebakaran lahan masih tetap ada. Kondisi ini terlihat dari masih ditemukannya sejumlah titik panas atau hotspot meski titik panas yang terdeteksi tidak bertahan lama. Christian menjelaskan titik panas yang terdeteksi pada waktu tertentu dapat kembali tidak terpantau pada siang hari. Karena itu, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi kebakaran lahan meski curah hujan mulai meningkat di sejumlah wilayah.
4: Kepada seluruh masyarakat, Provinsi Bengkulu yang pertama terkait dengan peralihan, ada terkait dengan penyakit ya, flu, lebih baik kita pakai masker kalau memang keluar. Terus yang kedua, kalau kita sudah mau masukin zona hujan, sebelum masuk ini kita lebih baik melakukan gotong royong nih di lingkungan masing-masing. Terus buang sampah pada tempatnya. Kalau memang ada pohon rindang.

0: masyarakat rumah lebih baik dipangkas.
1: BPBD Provinsi Bengkulu juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan potensi bencana agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Christian juga mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi resiko bencana selama masa peralihan musim. Dengan kesiapsiagaan bersama, dampak bencana akibat perubahan cuaca diharapkan dapat ditekan. Puspa Sekararu, Marere Bengkulu melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu siap membangun manajemen talenta untuk memperkuat sistem pengelolaan dan pengkaderan aparatur sipil negara ASN. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan manajemen talenta membantu pemerintah memetakan potensi ASN dan menyiapkan kader terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri pendampingan pembangunan manajemen talenta bersama perwakilan Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahyang, dan Kabupaten Rejang Lebong yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Dedi berharap penerapan sistem ini dapat mendukung pengkaderan ASN yang lebih terukur, serta mendorong aparatur bekerja profesional berkolaborasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah. Sementara itu, Kepala Kanrek 7 BKN Palembang, Heni Sri Wahyuni, mengatakan BKN akan memberikan pendampingan sementara pelaksanaan pembangunan manajemen talenta menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Informasi lainnya, pendengar, kemudahan mengakses dokumen kependudukan kini semakin dekat dengan masyarakat melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Melalui aktivitas identitas digital, masyarakat diharapkan tidak lagi selalu bergantung pada dokumen fisik ketika membutuhkan informasi administrasi kependudukan untuk berbagai keperluan. Salah seorang petugas Dukcapil, Agus, mengatakan aktivasi IKD merupakan bagian dari penyesuaian pelayanan administrasi kependudukan terhadap perkembangan teknologi. Melalui layanan ini, dokumen yang sebelumnya dibawa dalam bentuk fisik dapat diakses secara digital melalui perangkat seluler. Bagi masyarakat, kemudahan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kerepotan saat harus menyiapkan dokumen untuk berbagai urusan. Akses identitas yang lebih praktis juga dapat mendukung kebutuhan administrasi, mulai dari pelayanan kesehatan hingga transaksi perbankan, sesuai dengan ketentuan dan kesiapan masing-masing penyedia layanan. Pendengar, sebanyak 177 guru madrasah di Kabupaten Kaos saat ini mengikuti asesmen kompetensi guru AKG. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
3: Sebanyak 177 guru madrasah di Kabupaten Kaur mengikuti asesmen kompetensi guru atau AKG yang dilaksanakan sejak 5 hingga 9 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk mengukur dan memetakan kompetensi guru madrasah dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem SEMPD mengatakan, pelaksanaan AKG di Kabupaten Kaur dilakukan dengan sistem pembagian titik lokasi. Pembagian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jaringan internet di masing-masing wilayah agar pelaksanaan asesmen dapat berjalan dengan lancar. Mugia menjelaskan guru madrasah dari wilayah Kecamatan Tetap Muara Saung dan Kecamatan Kaur Selatan dipusatkan di MTSN 1 Kaur. Sementara itu guru di MTS 4 dan MTS 5 Padang Guci dipusatkan di MTS 2 Kaur. Sedangkan wilayah Kecamatan Maje pelaksanaan AKG dipusatkan di Min 6 Kaur.
4: Saat ini sedang berlangsung asesmen kompetensi guru madrasah. Dimulai dari tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober tahun 2026.
3: Mugiem juga mengungkapkan tidak seluruh guru harus mengikuti asesmen di lokasi yang dipusatkan oleh Kementerian Agama. Beberapa madrasah juga memiliki jaringan internet cukup baik dapat melaksanakan AKG di sekolah masing-masing. Mugiem berharap pelaksanaan AKG dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi yang dimiliki para guru madrasah di Kabupaten Kaur. Hasil asesmen nantinya dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pemetaan dalam meningkatkan kompetensi serta profesional guru. Kementerian Agama Kabupaten Kaur juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian asesmen dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan yang tertib dan didukung fasilitas jaringan yang memadai, AKG diharapkan dapat berjalan lancar hingga seluruh peserta menyelesaikan asesmen. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur menggelar kegiatan Jumat Bersih yang diisi dengan aksi kebersihan lingkungan, penanaman ubi jalar untuk ketahanan pangan, serta pertandingan bola voli bersama perwakilan organisasi perangkat daerah lainnya pada Jumat pagi 9 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung meriah di area kompleks perkantoran Disnaker Trans Kabupaten Kaur dengan melibatkan seluruh jajaran pegawai dan juga para staf. Sejak pagi hari, para pegawai tampak antusias bergotong royong membersihkan lingkungan kantor. Berbagai sudut halaman dirapikan, rumput liar dibersihkan, dan sampah-sampah dikumpulkan agar kawasan perkantoran terlihat semakin asri dan juga nyaman. Selain fokus pada kebersihan, Kepala Disnaker Trans Kaur Saryoto menjelaskan bahwa aksi Jumat Bersih kali ini juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan lahan kosong di sekitar kantor guna mendukung ketahanan pangan lokal melalui penanaman ubi jalar. Dirinya menambahkan rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi olahraga bersama pertandingan bola voli persahabatan melawan pegawai dari OPD lainnya. Pertandingan yang berlangsung seru dan penuh gelak tawa ini tidak hanya menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana yang efektif untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan sinergi antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Anda masih bersama kami pendengar dan kami beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menyambut positif rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan organisasi kantor balai pemasyarakatan BAPAS di daerahnya. Langkah strategis ini dinilai akan mempermudah akses pelayanan pembimbingan masyarakat serta memangkas beban biaya transportasi bagi warga lokal. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pembangunan gedung operasional BAPAS melalui penyediaan hibah lahan aset daerah. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menyatakan kesiapannya dalam menyediakan hibah tanah negara serta berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri demi kelancaran proses pembangunan. Pihaknya memastikan proses penyerahan aset dilaksanakan secara transparan dan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Rifai berharap kehadiran fasilitas fisik BAPAS di mana dapat mempercepat proses pendampingan hukum dan pembinaan sosial bagi para klien pemasyarakatan. Kepala BAPAS kelas 1 Bengkulu, Aidil Jumidi, mengapresiasi tinggi dukungan penuh Pemkab Bengkulu Selatan yang dinilai sangat responsif. Keberadaan kantor cabang ini nantinya akan memangkas jarak pelayanan penelitian kemasyarakatan serta pendampingan klien anak maupun dewasa yang selama ini berpusat di Kota Bengkulu. Kolaborasi lintas instansi ini terus dimaksimalkan agar pembangunan fisik gedung BAPAS dapat segera terrealisasi demi mengoptimalkan pelayanan publik di Bengkulu Selatan nantinya. Informasi terakhir, pendengar, berikut ini tanggapan masyarakat Bengkulu tentang Bulan Bahasa 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrek Nardianto.
0: Saya Karisa, siswa SMK Negeri 3 Seluma. Menurut saya, Bulan Bahasa itu merupakan kegiatan yang positif dan menarik karena dapat meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia serta melatih kemampuan berkomunikasi dengan baik.
5: Aku Arini, penyiar Pro2 RRI Bengkulu. Menurut pendapat saya, Bulan Bahasa itu penting banget jadi pengingat kalau bahasa Indonesia itu keren. Sekarang kan kita juga sering banget campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa gaul. Jadi gak masalah sih menurut saya. Yang penting tahu situasi dan tetap menghargai bahasa Indonesia.
6: Halo, saya Rian dari Bengkulu. Mengenai Bulan Bahasa 2026, semoga ini bukan jadi momentum untuk peringatan saja ya, tapi juga bisa menjadi pengingat untuk kita kalau bahasa Indonesia ini juga sebagai identitas kebangsaan kita di tengah gempuran arus digitalisasi dan juga kecerdasan buatan saat ini. Dan bahasa ini tentunya penting untuk menjaga keselarasan, untuk kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia terus melestarikan bahasa daerah agar tidak punah, tapi juga menguasai bahasa asing untuk daya saing global.

Mendengar demikian, warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: lah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita ke cek fakta pukul 14.06 waktu Indonesia Barat. Beredar pesan di WhatsApp yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS berisi ajakan mengikuti sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur melalui sebuah tautan. Perlu diketahui informasi tersebut adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. BPS menegaskan tidak menyelenggarakan sensus dengan nama tersebut. BPS memang memiliki survei resmi yang dikirim melalui SMS, salah satunya survei digital wisatawan Nusantara untuk mengumpulkan informasi perjalanan wisata masyarakat. Tautan resmi survei ini diawali dengan alamat s.bps.go.id. Jadi jangan terburu-buru mengklik tautan dari pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Pastikan informasi melalui kanal resmi BPS agar terhindar dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Mendengar demikian info cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, nantikan info cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Setelah mengalami penurunan selama beberapa hari terakhir, harga emas batangan Antam kembali naik pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Berdasarkan informasi dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam naik Rp7.000 menjadi Rp2.572.000 per gramnya. Sementara harga buyback di angka Rp2.376.000 per gram. Meskipun kembali naik, harga emas masih dapat berubah mengikuti kondisi pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Pendengar, bagi masyarakat yang berencana membeli ataupun menjual emas, sebaiknya tetap memantau perkembangan harga dan mempertimbangkan keputusan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan masing-masing. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar pemerintah kembali menegaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat hadir untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu termasuk anak tukang becak dan juga pemulung. Berbeda dengan sejumlah program pendidikan yang mengutamakan prestasi akademik, sekolah rakyat lebih memprioritaskan kondisi ekonomi keluarga dalam penerimaan siswa. Selain pelajaran akademik, para siswa juga mendapatkan pendidikan karakter untuk membentuk sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Melalui program ini, diharapkan semakin banyak

Mendengar masih di Bengkulu siang ini 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Seorang remaja perempuan berusia 18 tahun di Kota Bengkulu mendapatkan pertolongan polisi setelah menghubungi layanan 110 karena sedang sakit dan jauh dari keluarga. Peristiwa ini terjadi di kawasan Rawamakmur Permai pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Personil Polresta Bengkulu yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan membawa remaja tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Polresta Bengkulu menjelaskan, layanan 110 tidak hanya digunakan untuk melaporkan tindak kejahatan, tetapi juga dapat dihubungi ketika masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian dan situasi darurat. Bagi masyarakat yang menghadapi keadaan darurat, jangan ragu untuk meminta pertolongan, sampaikan lokasi dan kondisi dengan jelas, serta gunakan layanan 110 secara bijak agar bantuan dapat diberikan dengan cepat dan juga tepat.

0: 땡기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu tengah melakukan perbaikan Jalan Fatmawati yang menjadi salah satu akses menuju rumah bersejarah Ibu Fatmawati. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menjelaskan bahwa pengerjaan jalan masih dalam tahap awal dan nantinya akan dilanjutkan dengan pelapisan aspal agar permukaan jalan lebih baik. Selain perbaikan jalan, pemerintah juga berencana membangun trotoar di kedua sisi untuk pejalan kaki, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Para pedagang pun diingatkan agar tidak menggunakan trotoar untuk berjualan maupun menutup saluran air di pinggir jalan. Penataan kawasan diharapkan dapat membuat Jalan Fatmawati lebih tertib, aman dan juga nyaman, sekaligus mendukung akses masyarakat menuju salah satu lokasi bersejarah di Kota Bengkulu. Dan tadi juga ada requestan dari Jambi ya, jauh-jauh request ke Bengkulu, request lagunya Wali, tapi mohon maaf lagunya tidak bisa kita putarkan di sini, mungkin bisa kita putarkan di lain kesempatan dan juga bisa request lagu yang berbeda. Terima kasih. Dan pendengar, berikut kita dengarkan bersama ada satu single dari Kunto Aji, Berani.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin Delegasi Seni Indonesia pada New York Wood Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi. Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Pendengar, demikian beragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di Bengkulu siang ini. Nanti di pukul 15.00 Bengkulu sore ini akan ada rekan Haryansah menemani ruang dengar Anda. Saya akan pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Haryansyah kembali menemani Anda untuk Bengkulu sore ini. Dan kebersamaan ini juga kami akan hadirkan musik informasi untuk Anda. Nanti pukul 16 kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Bengkulu. Namun sebelumnya, untuk kita juga akan menantikan waktu asar Kota Bengkulu sekitarnya pada pukul 15.06. Untuk itu kami akan hadirkan lagu islami sembari kita akan menantikan waktu azan asar berkumandang dan juga melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Tetap bersama kami.
2: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita sore ini di informasi ekonomi ya, di hasil survei konsumen Bank Indonesia yang mencatat indeks keyakinan konsumen di bulan September ini berada, September kemarin maksudnya, berada di level 118,1. Dan indeks keyakinan konsumen ini adanya di level optimis, meski menurun dibandingkan di bulan Agustus lalu yang berada di level 118,5. Jadi selisihnya 0,4. Dan optimisme ini ditopang oleh persepsi konsumen yang masih kuat terhadap kondisi ekonomi saat ini, dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi untuk kedepannya juga masih kuat. Demikian yang diungkapkan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso. Dan dari hasil survei konsumen Bank Indonesia ini menunjukkan seluruh komponen indeks kondisi ekonomi di level optimis, karena angka indeksnya di atas 100, yakni di bulan September di level 107,5, di Agustus lalu 109,4. Dan salah satu komponen pembentuk untuk indeks kondisi ekonomi adalah penghasilan saat ini yang ada di level 114,6. Dan juga komponen lainnya, indeks ketersediaan lapangan kerja di level 101,1 dan indeks pembelian barang tahan lama di level 106,7. Sementara dari sisi ekspektasi konsumen, indeksnya meningkat ditopang oleh peningkatan indeks ekspektasi penghasilan di level 136,9. Dan dari sisi kondisi keuangan konsumen di bulan September, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi di 74,9%, dan proporsi ini meningkat dibanding bulan Agustus di 74,2%. Dan untuk proporsi pembayaran cicilan atau utang tercatat 9,7%, meningkat dari bulan Agustus. Dan untuk proporsi pendapatan konsumen untuk ditabung 15,4%, menurun dari bulan Agustus 15,8%. Dan ini catatan yang dirangkum oleh survei konsumen Bank Indonesia untuk bulan September 2026. Dan informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Lari, Pak! Pak, lari, Pak!
1: Jangan panik, Bu. Jangan panik. Bapak selamatkan anak-anak. Ibu yang bawa tas darurat, ya.
0: Iya, Pak. Ayo cepat, Pak. Cepat!
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang melakukan simulasi kebencanaan. Ini upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang penting jangan panik dan ikuti arahan petugas untuk mencapai titik evakuasi dengan aman.
0: Waduh, baru simulasi aja ibu udah panik banget gini loh, Pak.
1: Untung baru latihan ya, Bu.
3: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu.
4: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
5: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

Pendengar, kita masih di informasi seputar ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan OJK menjelaskan kebijakan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK tidak menampilkan informasi utang dengan nominal di bawah 1 juta rupiah. Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung program prioritas pembangunan 3 juta rumah meski tetap ya memiliki risiko pembiayaan. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman ini mengatakan perusahaan pembiayaan memiliki instrumen lain untuk menilai calon debitur. Penilaian tetap dilakukan untuk mengukur kelayakan dan kemampuan calon debitur dalam membayar pembiayaan. Dan perusahaan pembiayaan tetap menggunakan berbagai faktor dalam analisis kelayakan dan kemampuan bayar, termasuk pemanfaatan alternatif credit scoring. Dan penyesuaian kebijakan pencairan maupun juga batas plafon kredit merupakan keputusan bisnis masing-masing perusahaan pembiayaan. Namun keputusan tersebut tetap mempertimbangkan profit dan risiko perusahaan. Dan perusahaan pembiayaan didorong untuk melakukan analisis kemampuan bayar secara prudent dan menyeluruh, termasuk untuk pembiayaan dengan nilai relatif kecil. Agusman juga menyoroti potensi risiko jika kebijakan SLIK ini diterapkan bersamaan dengan penyesuaian batas pendanaan pada pinjaman daring atau pindar. Menurutnya, kondisi perlu diantisipasi melalui penguatan manajemen risiko dan analisis kemampuan bayar peminjam. Dan untuk itu, OJK terus ya memantau perkembangan kualitas pembiayaan untuk menjaga kondisi industri perusahaan pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan. Informasi ini kami hadirkan juga dari portal berita rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya.
1: Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Bonus demografi ini harus dikelola dengan bijak, memastikan program-program tepat. Kalau tidak, nanti malah akan menjadi masalah.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah.
4: Karena ini kaitan dengan ISPA, puskesmas harus buka 24 jam, sehingga kalau terdapat ISPA langsung bisa ditindaklanjuti.

Pendengar, dimanapun Anda berada, itulah informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindu Kurniawan, mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Lampung saat ini mencapai sekitar 9,6 juta jiwa, dengan 69% diantaranya berada pada usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun. Menurutnya, hal ini menjadi modal besar bagi Lampung, namun harus dikelola dengan baik melalui program nyata agar bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Dia menyatakan pemerintah Provinsi Lampung bersama berbagai pihak termasuk BKKBN terus berupaya memastikan seluruh program pembangunan tepat sasaran, khususnya dalam mengoptimalkan potensi usia produktif. Namun demikian, Marindu mengingatkan bahwa bonus demografi juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola secara bijak. Di sisi lain, untuk memaksimalkan bonus demografi, Pemprov Lampung memberikan perhatian pada berbagai segmen usia, termasuk kelompok usia di atas 40 hingga 50 tahun, melalui pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas.
2: Ya, tentunya ini semua harus bonus demografi ini harus dikelola dengan bijak, memastikan program-program tepat. Kalau tidak, nanti malah akan menjadi masalah. Oleh karenanya, peningkatan SDM sampai dengan usia lanjut pun, kita memberikan pelatihan-pelatihan, kita memberikan edukasi-edukasi yang bisa, kalau tadi segmennya di usia lanjut, maka adalah peningkatan kompetensi, peningkatan apa namanya pengetahuan kaitan dengan yang memang dia usianya untuk usia yang di atas 50 tahun mungkin usia lebih lanjut. Nah, ini ada segmen-segmen ya pemberian kompetensi kepada masyarakat yang usia produktif yang usianya sudah di atas 40 tahun dan di atas 50 tahun.
1: Dengan langkah tersebut diharapkan seluruh lapisan masyarakat baik usia produktif maupun usia lanjut tetap dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BKKBN, bonus demografi diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan Lampung, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, pemerintah terus pacu pelatihan pengurus koperasi desa lewat Kementerian Koperasi. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia ataupun SDM. Melalui Kementerian Koperasi, berbagai program pelatihan bagi para pengurus koperasi desa terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Kopdes tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu mengelola unit usaha desa secara profesional, akuntabel, dan juga berbasis digital. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Saukani menyampaikan bahwa penguatan Kopdes merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di desa. Oleh karena itu, pengurus Kopdes dibekali berbagai materi krusial, mulai dari manajemen tata kelola keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga strategi pemasaran produk lokal.
2: Pengurus koperasi itu adalah kaula muda. Ada sebagian mungkin itu ya SDM-nya masih kurang, ya. Namun demikian, sekarang ini selalu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi itu secara pikon, ya, online atau Zoom, langsung dari kementerian kepada pengurus-pengurus koperasi untuk memberikan pemahaman mereka terhadap apa itu koperasi, kemudian bagaimana pengembangan bisnis dari koperasi Merah Putih itu sendiri.
1: Selain tata kelola internal, pelatihan ini juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital. Para pengurus dianjurkan untuk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital dari platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan desa. Melalui program pelatihan yang masif, pemerintah berharap Kopdes dapat terus berkembang pesat, memutar roda perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa. Muhammad Isman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan Vox Pop yang berhasil dihimpun oleh RRI Sungai Liat terkait pemimpin muda yang berkualitas.
1: Menurut saya, generasi muda harus mulai mempersiapkan diri sejak sekarang, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun kepemimpinan. Bonus demografi akan menjadi peluang besar bagi Indonesia jika generasi mudanya memiliki kualitas, integritas, dan mampu bersaing. Karena itu, anak muda jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus berani mengambil peran dalam membangun dan menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif di masyarakat.
2: Bangsa tidak hanya butuh pemimpin yang pintar berbicara, namun bangsa ini butuh pemimpin muda yang ingin tampil berani untuk mengambil tindakan. Pemimpin muda itu bukan soal rentan usia di atas kertas, namun melainkan keberanian cara berpikirnya. Cara berpikirnya untuk mengambil keputusan, mendengarkan suara hati rakyat yang terbuka, dan integritas yang tinggi, serta cara beradaptasinya untuk menyelesaikan masalah.
3: Bonus demografi bukan sekedar angka di atas kertas, tapi panggung besar buat generasi muda. Saat usia produktif mendominasi populasi, kunci keberhasilannya ada di tangan para pemimpin muda. Ngerape. Menghadapi tantangan ini, ada 3 peran penting yang harus diambil inovator. Pembelajaran adaptif, menggerak kolaborasi, dan merangkul. Tai. Bonus demografi adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tanpa kepemimpinan yang berani dan visioner seperti Prabowo Subianto, peluang emas ini bisa berlalu begitu saja, seperti kesempatan menjadi wakil presiden seperti anak Jokowi. Masa depan tidak ditunggu, tapi diciptakan hari ini. Waktunya anak muda ambil peran.
4: Tantangan ke depan tidaklah ringan ya. Krisis iklim, persaingan global, hingga disrupsi teknologi sudah di depan mata. Namun disitulah sebenarnya letak kekuatan dari generasi muda itu sendiri. Karena kreativitas tanpa batas, keberanian mendobrak batasan, kemudian ada ya tahan untuk bangkit kembali setiap kali terjatuh, harus terus dijaga dari setiap generasi muda.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke ASP Belitung.

0: Pendengar, turnamen sepak bola Rising Stars of Belleville tahun 2026 kategori U10 dan U12 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsi dari SP Belitung.
1: Kita kan setiap 4 tahun kan ada pertandingan porprov. Jadi mereka tuh dipersiapkan.
2: Turnamen sepak bola Rising Star of Belleville tahun 2026 kategori U10 dan U12 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Sebanyak 75 tim dari seluruh kecamatan di Belitung Timur ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung selama 6 hari hingga 11 Oktober 2026. Turnamen ini diikuti 32 tim kategori U10 dan 43 tim kategori U12. Bupati Kamarudin Muten menekankan pentingnya pembinaan olahraga sejak dini untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat, disiplin, percaya diri, dan berkarakter baik. Ia juga mengingatkan para peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tapi turut menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai sesama pemain selama pertandingan berlangsung.
1: Terus mulai bangkitkan anak-anak itu supaya dia semangat, supaya mereka juga berolahraga. Jadi sehat semua. Jadi tidak semuanya nanti, sekarang kan banyak kenakalan anak-anak. Jadi dengan ada kegiatan gini, mereka lebih positif. Orang tua juga bisa bina mereka, bisa lihat. Jadi mereka juga bahagia semua.
2: Turnamen ini pun diharapkan bisa menjadi ruang positif bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang sepak bola. Kegiatan olahraga juga diharapkan dapat mendorong anak-anak mengurangi aktivitas negatif serta menghindari kecanduan penggunaan gawai. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital, serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Rio Tanjung dari RRISP Waikanan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada. Tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang meminta puskesmas di 5 wilayah terdampak karhutlah membuka layanan 24 jam untuk menangani warga yang terserang ISPA. Laporan Erlin Partesa dari RRI Palembang selengkapnya berikut ini.
1: Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan layanan puskesmas untuk menangani warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta puskesmas di 5 wilayah yang paling terdampak karhutlah, yakni Sematang Borang, Kalidoni, Ilir Barat 1, Alang-Alang Lebar, dan Kertapati untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan membuka layanan selama 24 jam. Langkah ini dilakukan agar warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat ISPA dapat segera mendapatkan penanganan.
2: Karena ini kaitan dengan ISPA, puskesmas harus buka 24 jam, sehingga kalau terdapat ISPA langsung bisa ditindaklanjuti. Di samping rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta untuk selalu standby.
1: Selain puskesmas, rumah sakit pemerintah maupun swasta juga diminta bersiaga menghadapi peningkatan kasus ISPA. Ratu Dewa menyebut salah satu rumah sakit yang mencatat cukup banyak pasien ISPA saat ini adalah Rumah Sakit Caritas Palembang. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi peluang hujan di tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Operasi modifikasi cuaca berpotensi dilakukan. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya peluang hujan di wilayah Jambi pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Kondisi tersebut berpotensi menjadi momentum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC, terutama dalam upaya membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Tri Agus Pramono, mengatakan pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Operasi tersebut harus mempertimbangkan kondisi atmosfer, khususnya keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa peluang hujan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar untuk langsung melaksanakan OMC. Tim perlu terlebih dahulu melihat kondisi awan di wilayah sasaran. Menurutnya, apabila tidak terdapat awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan modifikasi, pelaksanaan OMC justru berpotensi menjadi tidak efektif.
2: Hujan buatan tadi kita sudah memperkirakan bahwa seminggu ke depan kita ada peluang hujan di tanggal 9 sampai 11. Itu bisa berpotensi kita buat OMC. OMC itu tidak serta-merta kita lakukan karena melihat juga kondisi awan. Kalau awan tidak ada, kita OMC itu mubazir seperti itu.
1: Ia menambahkan keberadaan hujan sebagai salah satu faktor penting dalam membantu penanganan karhutla dan mengurangi dampak kabut asap di wilayah Jambi. Tanpa adanya hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan untuk mereda akan lebih kecil, terutama jika kondisi lahan masih kering. Sebaliknya, hujan diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang terbakar sekaligus mengurangi kabut asap. Karena itu, peluang hujan pada 9 hingga 11 Oktober mendatang akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menentukan kemungkinan pelaksanaan OMC. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Polres Kaur gelar simulasi pelayanan aksi unjuk rasa warga. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Polres Kaur menggelar simulasi pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa di halaman markas kepolisian Resort Kaur untuk melatih kesiapan personel Polres Kaur. Latihan taktis yang memodelkan penanganan demonstrasi warga di kantor DPRD Kaur terkait penolakan kenaikan tarif pajak daerah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan seluruh anggota mampu mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat secara profesional, terukur, dan humanis. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam memberikan pengamanan secara humanis di lapangan. Pihaknya menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang wajib dilayani dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Slamet menambahkan bahwa pemahaman terhadap prosedur standar operasional menjadi kunci utama dalam mengantisipasi potensi eskalasi gangguan keamanan selama berlangsungnya unjuk rasa.
2: Polres Kaur melaksanakan simulasi pelayanan aksi unjuk rasa untuk melatih kesiapsiagaan personil dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat. Simulasi ini menggambarkan situasi aksi penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD Kabupaten Kaur terkait keberatan terhadap kenaikan pajak hingga 100%. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin. Dalam simulasi, personel Polres Kaur diperkirakan melaksanakan tahapan pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa mulai dari kesiapsiagaan personel, pengaturan masa, komunikasi dengan peserta aksi, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi peningkatan situasi.
1: Dalam latihan tersebut, personel dilatih menjalankan tahapan pengamanan mulai dari komunikasi persuasif, teknik negosiasi, hingga pengaturan barisan massa secara terukur. Langkah preventif melalui pelatihan berkala ini bertujuan memperkuat keterampilan pengendalian massa jajaran kepolisian dalam memelihara ketertiban wilayah. Seluruh rangkaian simulasi di Mako Polres Kaur berlangsung lancar serta memperkokoh komitmen kepolisian dalam mengawal iklim demokrasi yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter RRI Bengkulu Anggrit Nardianto bersama Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani, mengenai kondisi pemuda di Provinsi Bengkulu saat ini.
1: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu. Dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai kondisi pemuda di Provinsi Bengkulu untuk saat ini. Ibu Yuni, bagaimana Ibu melihat kondisi pemuda dan perkembangannya di Provinsi Bengkulu untuk saat ini?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau secara umum saya melihat kondisi pemuda pada umumnya saat ini sepertinya sama dengan keadaan pemuda di provinsi-provinsi lain ya gitu. Jadi 50-50 gitu kan. Ada adik-adik pemuda yang memang sudah melesat jauh ke depan melakukan hal-hal positif gitu ya. Masih juga ada adik-adik pemuda yang masih tertinggal gitu. Artinya kurang peduli terhadap perkembangan yang sekarang sedang berlangsung dan lain-lain seperti itu. Jadi memang masalah pemuda ini masalah yang kompleks gitu ya Mas ya. Tidak bisa kita melihat dari satu sisi saja gitu kan. Maka pemuda ini apa menjadi PR bersama buat kita gitu untuk tetap digandeng, tetap dirangkul, tetap dibina oleh orang dewasa gitu sebagai pembina, mungkin sebagai orang tua, sebagai guru gitu, agar mereka tetap di rule-nya gitu. Walaupun mereka istilahnya belok, melenceng, tapi tetap bisa diluruskan gitu. Karena memang sifat pemuda itu sendiri yang memang sekarang lagi mencari jati diri ya gitu. Seperti apa sih mereka, apa sih tujuan dari mereka gitu kan.
1: Kalau Ibu Yuni melihat, apa sih permasalahan utama yang terjadi oleh pemuda di Bengkulu saat ini?
2: Kalau secara umum mungkin kita bisa lihat karakter ya gitu, karakter tuh walaupun tidak semua adik-adik yang seperti itu, tidak semua pemuda yang seperti itu. Kalau menurut saya ya Mas ya, inteligensi gitu ya, kepintaran, akan pengetahuan dan lain-lain gitu ya, itu tertutup dengan sendirinya kalau kita mempunyai karakter atau attitude yang kurang baik seperti itu kan.
1: Kan kita sudah banyak organisasi kepemudaan yang ada di Bengkulu. Nah, sebenarnya peran mereka ini seperti apa untuk membentuk generasi-generasi muda yang sesuai dengan karakter kita sebagai orang Indonesia nih, Kak?
2: Dengan banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan, secara umum pemerintah terbantu sih ya, gitu. Karena mereka juga membina kader-kader mereka dengan nilai-nilai baik, dengan hal-hal baik tentunya sesuai dengan visi misi organisasinya masing-masing gitu kan. Tetapi kalau yang masuk organisasi juga itu tidak banyak, berarti tidak banyak yang kita bina gitu. Sedangkan Indonesia ini lagi bonus demografi atas kaum muda ini lagi banyak-banyaknya kan kita gitu kan. Jadi memang dibutuhkan trik-trik khusus gitu loh untuk menarik adik-adik atau pemuda untuk ke hal-hal positif. Salah satunya ya mungkin ikut dalam organisasi kepemudaan gitu.
1: Baik, terima kasih Bu Yuni.
2: Sama-sama.
1: Untuk waktunya pagi ya, hari ini.
2: Terima kasih.
1: Dan demikian pendengar wawancara saya bersama Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, selamat sore. Setelah kami hadirkan informasi Warta Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang, dan kita lanjut lagi ya untuk Bengkulu sore ini. Anda masih bersama saya, Haryansyah, hingga pukul 20 nanti.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ini adikku.
4: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
3: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
4: Ups, belum kak.
3: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
4: Oh iya ya, halo Tante.
3: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Pendengar, kita update informasi lagi dari rri.co.id. Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong penghijauan sekaligus juga meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penanaman pohon produktif. Kali ini sebanyak 400 bibit alpukat disiapkan untuk menghijaukan kawasan Jalan Merapi Raya, Kelurahan Kebun Tebeng. Nah, untuk Anda ada di daerah sana, gerakan penghijauan di Jalan Merapi Raya dan juga penanaman simbolis bibit alpukat dipusatkan di halaman Gereja Kristen Injil Indonesia GKII Kelurahan Kebun Tebeng, yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Bengkulu, maksud kami Dedi Wahyudi, dan juga Wakil Wali Kota Roni PL Tobing, juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin, serta unsur masyarakat juga tokoh agama yang ikut menghadiri penanaman simbolis bibit alpukat. Dan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan pemilihan alpukat dilakukan dengan pertimbangan kondisi tanah di kawasan Kebun Tebeng yang dinilai subur dan juga cocok untuk tanaman tersebut. Dan berharap nantinya setiap daerah di Kota Bengkulu mempunyai ciri khas masing-masing. Dan misalnya seperti penghijauan di Kebun Tebeng ini, khususnya alpukat. Dan berdasarkan survei juga pengamatan tanah untuk daerah sana yang dinilai subur, jadi jenis alpukat dan juga mangga itu bisa tumbuh subur dan juga berbuah untuk daerah Kebun Tebeng. Dan ini juga akan membuat semakin hijau juga asri. Dan ini akan menjadi ciri khas nantinya untuk daerah Kebun Tebeng, nanti akan jadi tanaman khasnya di sana adalah alpukat gitu. Dan penanam pohon produktif ini tidak hanya bertujuan untuk menambah ruang hijau, tapi juga jadi peluang ekonomi untuk warga ya, yang diharapkan juga ikut merawat bibit yang telah ditanam agar tumbuh juga menghasilkan buah. Dan juga dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan gerakan penghijauan ini jadi upaya bersama untuk mengembalikan keasrian kawasan Kebun Tebeng yang ruang hijaunya mulai berkurang seiring pesatnya pembangunan di sana. Dan gerakan ini dihidupkan kembali oleh Lurah Kebun Tebeng bersama masyarakat untuk berkolaborasi melakukan penanaman. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Den, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah. Dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Dan kita cek kebenarannya. Faktanya, klaim tersebut yang menyebutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud maupun juga KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar Musyawarah Nasional atau Munas ke-11 Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, resmi dibuka hari ini di Bengkulu. Dan bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Bengkulu, dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan B. Najamuddin. Munas ke-11 PPNI tahun ini mengusung tema Transformasi Profesi Keperawatan, Sinergi Regulasi Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum Menuju Indonesia Sehat 2045. Kesempatan tersebut, Ketua DPD RI dalam sambutannya menegaskan lembaganya akan menjadikan aspirasi dunia keperawatan dari seluruh daerah sebagai bahan utama kebijakan nasional. Sultan mengaku sempat bimbang menghadiri acara ini, namun kehadirannya justru menjadi bukti penghargaan negara terhadap peran strategis profesi perawat. Dan merawat cita-cita kemerdekaan dulu, hari ini merawat kehidupan manusia. Itulah misi mulia dari perawat. Profesi ini bukan sekedar pekerjaan teknis, melainkan pelayanan kemanusiaan yang paling dekat dengan denyut jantung masyarakat. Senator Bengkulu ini menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang diserap dari daerah, mulai dari pemerataan tenaga perawat, kebutuhan perawat spesialis, ketimpangan pelayanan kesehatan di daerah, hingga perlindungan hukum bagi perawat. Apalagi sepanjang 2025-2026, DPD RI telah menghimpun lebih dari 1.000 aspirasi terkait kesehatan dan keperawatan dari seluruh Indonesia. Pihaknya mendengar bukan sekedar untuk hadir, mendengar adalah awal dari perjuangan agar suara daerah menjadi kebijakan nasional. Dan DPD RI juga telah menyelesaikan pembahasan revisi ketiga Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan terus mendorong sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan. Berharap dari Munas ke-11 PPNI ini tidak hanya melahirkan kepengurusan baru, tapi juga menghasilkan terobosan nyata, yakni akses yang lebih luas bagi daerah tertinggal, jalur spesialisasi yang terbuka, perlindungan hukum yang kuat, dan kesejahteraan yang layak bagi perawat. Dari Ketua PPNI Provinsi Bengkulu Fauzan Adriansyah mengemukakan Musyawarah Nasional PPNI ini menjadi momentum strategis bagi Provinsi Bengkulu untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendorong penguatan profesi keperawatan di tingkat nasional. Terlebih lagi, Munas ini merupakan agenda 5 tahunan untuk menentukan kepemimpinan organisasi sekaligus juga membahas berbagai isu strategis keperawatan di Indonesia. Munas ke-11 PPNI yang dihadiri perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah peserta diperkirakan 1.500 orang. Kehadiran peserta dari berbagai daerah dinilai menjadi peluang bagi Bengkulu untuk memperkenalkan kekayaan budaya, sejarah, kuliner, dan destinasi pariwisata kepada masyarakat luas. Informasi selengkapnya mengenai Munas ke-11 PPNI di Bengkulu dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

dan mengurangi kesenjangan komunikasi antara teman tuli dan masyarakat umum. Dari seorang teman tuli, Setio Atyetno mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami bahasa isyarat. Yang menurutnya kondisi ini mendorong ke komunitas tuli untuk terus memperkenalkan bahasa isyarat melalui berbagai kegiatan kepada masyarakat. Ia mengatakan komunitas tuli melakukan kampanye melalui audiensi maupun juga kegiatan sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk belajar bahasa isyarat. Menurutnya, bahasa isyarat ini menjadi salah satu cara untuk bisa meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi, audiensi, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahasa isyarat, dan sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh komunitas tuli untuk memperkenalkan bahasa isyarat ini. Salah satunya dengan pelatihan yang dilaksanakan bersama Balai Bahasa, selain kampanye juga melalui media sosial. Semakin banyak masyarakat yang mengenal, mengetahui bahasa isyarat, maka semakin terbuka juga kesempatan untuk bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan teman tuli. Diharapkan masyarakat tidak hanya sebatas mengetahui bahasa isyarat, tetapi juga mau mempelajarinya dan menggunakannya ketika berkomunikasi dengan teman tuli. Dan harapannya melalui kampanye juga sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini membuat bahasa isyarat semakin dikenal serta diterima sebagai bagian dari keberagaman cara berkomunikasi di masyarakat. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Lo. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Percaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, nanti kita akan lanjutkan kebersamaan ini dengan lagu-lagu islami untuk jelang waktu azan maghrib pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan saya masih punya satu hits lagi sebelum kita akan beralih ke lagu-lagu islami. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Kalau Anda baru tiba di rumah, tadi dalam perjalanan atau baru pulang kerja, masih ada waktu nih untuk Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib dan melanjutkan kebersamaan kita dengan musik informasi. Nanti di pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda di berita dari Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Mendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UKM menargetkan proses verifikasi dan validasi atau verval terhadap 26 gerai koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP dapat diselesaikan pada Oktober 2026 ini. Dan hingga saat ini sebanyak 18 gerai telah selesai diverifikasi dan divalidasi, sedangkan 7 gerai lainnya ditargetkan rampung di pekan depan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengatakan proses verifikasi dan validasi menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan gerai sebelum menjalankan kegiatan operasional. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kondisi fisik bangunan, kelayakan gedung, kelengkapan administrasi, hingga berbagai persyaratan pendukung lainnya. Verifikasi dan validasi ini tidak hanya dilakukan untuk memastikan keberadaan bangunan secara fisik, namun juga untuk melihat apakah gerai tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum beroperasi. Kelayakan bangunan menjadi salah satu aspek yang diperiksa sebagai tempat usaha koperasi untuk digunakan sesuai fungsinya. Selain itu juga kelengkapan administrasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Dan setelah proses verifikasi dan validasi selesai, hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat. Laporan ini selanjutnya menjadi bagian dari proses rekomendasi bagi gerai yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap operasional. Pemerintah daerah terus mendorong agar proses tersebut dapat berjalan sesuai target. Dengan demikian, gerai koperasi kelurahan ini yang telah memenuhi ketentuan diharapkan tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id dan nanti kami akan hadirkan juga informasi nasional yang akan hadir dari Pro 3 RRI pukul 19 nanti. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Wah, pantesan aja viral. Lelehan coklatnya melimpah, isiannya cuwi renyah. Satu gigitan aja, serasa melayang ke surga.
1: Eits, tunggu dulu. Melayang ke surga atau ke IGD nih? Ingat ya, diabetes itu nggak nunggu kamu tua atau pensiun dulu. Usia 20-an juga bisa kena loh kalau tiap hari dimanja gula berlebih. Sekali kena, sayonara deh sama bebas kulineran.
0: Yah, masa nggak boleh nyobain cemilan viral?
1: Boleh aja, tapi kuncinya, pahami batasnya, bagi sama teman-teman kamu, jangan habisin sendiri ya.
2: Nikmati trennya, batasi gulanya.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kawasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kita lihat ini aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, art masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan yang online, ada yang double, dan lain-lain, ada yang mempunyai harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang oleh Dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, art masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan merger, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi, dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: satu tidak
5: kapros dan
4: terus kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah keluar jemaah haji yang nanti untuk berangkat ditemukan oleh beliau jemaah haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang mungkin harusnya masih lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan kalau dikerjasamakan untuk Kemendagri yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarekasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sabangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sabangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan parah, sangat parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir Pak. Kami sangat terganggu sekali Pak, sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakter dan sebagainya seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu Kepala SMK Negeri 3 Samarinda Eli Susiana mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bapepti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
20: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
21: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
21: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed the importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
3: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
22: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan Pertiga Bangunan. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
2: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
2: Arsenal

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, dia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nirat Militwali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI Bengkulu sore ini, bersama saya Hari, masih lanjut hingga pukul 20 nanti. Tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mendengar satu kabar dari rri.co.id, Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta institusi terkait untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang mulai naik. Antisipasi ini perlu dilakukan agar kenaikan harganya tidak memicu inflasi tinggi. Menteri Keuangan mengatakan dalam keterangan persnya, dalam APBN kita di Jakarta, perlu mewaspadai inflasi komponen volatile food, itu harga pangan yang mudah bergejolak karena akan memasuki atau menuju El Nino atau juga kekeringan, sehingga nanti dampaknya ke harga pangan. Dan Menteri Keuangan menyebut sejumlah komoditas yang mulai atau sudah menunjukkan kenaikan harga, diantaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Kenaikan harga disebabkan oleh pasokan yang terbatas akibat penurunan produksi di beberapa daerah sentra. Saya meminta juga agar produksi pangan diperhatikan sesuai dengan permintaan di dalam negeri, dan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, untuk inflasi di volatile food tercatat meningkat 5,03% menjadi 5,03% secara tahunan, sedangkan inflasi dari komponen harga diatur pemerintah cenderung stabil 3,25%. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca kembali di portal berita rri.co.id.

Berkat terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah. Saya pamit dulu ya. Kita jumpa lagi esok. Selepas ini ada rekan saya Nafla akan menemani Anda di Bengkulu malam ini dan diawali dengan mini drama radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital 101.

0: Dan pendengar, menjelang malam, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja.
1: Pak, denger itu. Radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore nggak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Nah, ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang ibunya menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina? Kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
5: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. Besok saya mampir lagi.
1: Oh, kalau gitu hati-hati ya, Nak Rina.
4: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
1: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: Agar, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.
4: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan apa kabar Anda malam ini? Semoga semuanya juga dalam keadaan baik. Dan baru saja kita simak bersama drama radio persembahan RRI Singaraja yang berjudul Suara di Ujung Senja. Dan hari ini Nafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Bengkulu. Dan sepanjang kebersamaan kita malam ini juga sudah ada sejumlah informasi menarik yang akan Nafa bagikan, tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Dan pendengar, di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti juga akan ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nah, khusus malam ini Nafa juga membuka kesempatan untuk pendengar yang ingin request lagu-lagu mancanegara 90-an atau 80-an. Jadi kalau Anda punya lagu internasional favorit yang udah lama pengen didengerin, atau mungkin ada lagu yang ingin dipersembahkan untuk seseorang, boleh langsung kirimin request dan salamnya juga melalui WhatsApp di 0811-7307-079. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, buat Anda yang saat ini lagi cari kerja, jadi ada informasi menarik dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58 Provinsi Bengkulu, pemerintah berencana menggelar job fair pada November 2026 mendatang. Nah, kegiatan ini nantinya akan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Nah, Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar, mengatakan pendengar, saat ini pemerintah masih mendata perusahaan yang akan berpartisipasi, termasuk jumlah lowongan dan posisi pekerjaan yang tersedia. Nah, rencananya job fair akan dipusatkan di Sport Center Pantai Panjang sebagai bagian dari rangkaian Semarak Merah Putih. Nah, untuk durasi pelaksanaannya juga masih dalam pembahasan dan juga berpeluang berlangsung selama 2 hari apabila jumlah peserta cukup banyak. Jadi pendengar, bagi Anda yang sedang mencari peluang kerja, bisa mulai siapin berkas lamaran dan juga terus memantau informasi resmi dari pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai jadwal serta lowongan yang nantinya tersedia. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro1.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemeriksaan kesehatan sebenarnya nggak harus nunggu sampai kita ngerasa sakit. Nah, justru pendengar, dengan memeriksakan diri lebih awal, kita tuh bisa mengetahui kondisi kesehatan dan juga mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Nah, di Kabupaten Bengkulu Tengah, program cek kesehatan gratis atau CKG telah mencapai 53% hingga akhir September 2026. Nah, angka ini bahkan sudah melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 46%.

Nah, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, Barti Hasibuan, mengatakan pendengar dari 20 puskesmas yang ada masih terdapat 3 puskesmas yang belum mencapai target pemeriksaan. Dinas Kesehatan juga menargetkan jumlah masyarakat yang mengikuti CKG bisa meningkat hingga lebih dari 60% pada akhir tahun ini. Nah, menariknya dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, tekanan darah tinggi atau hipertensi menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan. Karena itu pendengar, masyarakat juga dihimbau memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Karena mengetahui kondisi kesehatan lebih awal juga bisa bantu kita untuk ngambil langkah penanganan sebelum masalah kesehatan menjadi lebih serius.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pendengar, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, terutama UMKM, ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Jadi mulai 17 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan untuk produk yang termasuk dalam ketentuan tersebut. Nah, menjelang pemberlakuannya, pendengar, sosialisasi terus dilakukan, terutama di Kabupaten Bengkulu Utara, mulai dari minimarket hingga pasar tradisional. Nah, pengawas jaminan produk halal Bengkulu Utara, Ilman Koharudin, mengingatkan pelaku UMKM agar segera mengurus sertifikat halal sesuai persyaratan yang berlaku. Nah, saya memberikan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi. Petugas juga akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan. Dan masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan pelanggaran. Dan melalui langkah ini juga diharapkan pelaku usaha semakin siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat dalam memilih produk yang dikonsumsi. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga sejumlah kebutuhan pangan mulai menunjukkan kenaikan dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah terutama untuk menjaga agar harga bahan pokok juga tetap terkendali. Nah, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengingatkan sejumlah komoditas yang mulai mengalami kenaikan harga diantaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam, telur ayam, hingga beras. Nah, kenaikan ini salah satunya dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan akibat penurunan produksi di beberapa daerah penghasil pangan. Nah, gangguan cuaca dan meningkatnya biaya produksi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Nah, apalagi pemerintah juga turut mewaspadai potensi El Nino yang dapat menyebabkan kondisi lebih kering dan berdampak pada produksi pangan. Nah, berdasarkan data Kementerian Keuangan, inflasi kelompok pangan yang harganya mudah berubah telah mencapai 5,03% secara tahunan. Karena itu, pendengar, pemerintah juga meminta instansi terkait terus memantau pasokan dan juga harga pangan agar kebutuhan masyarakat juga tetap terpenuhi sekaligus mencegah kenaikan harga yang lebih tinggi.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun jika kamu tidak memiliki lesung pipi tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI Digital.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, dalam ajang balap motor dunia seperti MotoGP, ternyata bukan hanya kondisi lintasan dan kesiapan pembalap yang menjadi perhatian. Nah, jaringan komunikasi juga punya peran penting, pendengar, terutama untuk mendukung keselamatan dan kelancaran perlombaan. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital turut memastikan kesiapan infrastruktur komunikasi dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 di Nusa Tenggara Barat. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan pengamanan terhadap sekitar 250 kebutuhan frekuensi radio. Nah, frekuensi ini digunakan untuk komunikasi tim balap, operasional perlombaan, sistem keselamatan, hingga penyiaran internasional. Selain itu, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyiapkan 4 BTS bergerak untuk memperkuat jaringan telekomunikasi di sekitar kawasan sirkuit. Sebab, pendengar, ketika motor melaju di lintasan, berbagai data teknis juga harus bisa diterima dan dianalisis oleh tim secara langsung tanpa gangguan komunikasi. Dan melalui dukungan tersebut, diharapkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga dapat berjalan lancar, baik bagi para pembalap, penyelenggara maupun penonton yang hadir langsung.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai tahun 2027. Nah, klaim tersebut disebut berasal dari pernyataan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran yang dilansir kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil Nazara yang menyebut bahwa SPP sekolah negeri akan kembali diberlakukan pada 2027. Nah, Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis, namun bukan berarti program tersebut dihentikan. Dan ia juga menjelaskan bahwa program pendidikan gratis tetap berjalan melalui anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang dialokasikan sekitar 824 triliun rupiah. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga sebelumnya menyatakan pendengar bahwa sekolah negeri mulai dari TK hingga SMA dan SMK sudah menerapkan pendidikan gratis. Jadi pendengar, jangan langsung percaya pada unggahan yang mencatut nama pejabat pemerintah dan pastikan juga informasi diperiksa melalui sumber resmi dan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum membagikannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih setelah makan tuh kenyang, bukannya tambah berenergi, kita justru ngerasa ngantuk, badan lemes, bahkan rasanya pengen langsung tidur. Nah, ternyata kondisi ini tuh dikenal dengan istilah food coma, atau dalam dunia medis disebut postprandial somnolence, yaitu rasa kantuk yang muncul setelah makan. Nah, kondisi ini pendengar berkaitan dengan proses pencernaan, perubahan hormon, serta respon tubuh terhadap makanan yang kita konsumsi. Nah, biasanya rasa ngantuk tuh lebih mudah muncul setelah kita makan dalam porsi yang besar, terutama jika makanan tersebut juga tinggi karbohidrat, gula, ataupun lemak. Nah, untuk mengurangi rasa kantuk setelah makan, pendengar, kita tuh bisa mulai dengan mengatur porsi makan dulu agar tidak berlebihan. Nah, usahain juga makanan yang dikonsumsi juga mengandung protein, sayuran, dan juga serat yang cukup. Nah, setelah makan, boleh juga melakukan aktivitas ringan seperti berjalan santai selama beberapa menit. Jadi pendengar, kalau sesekali ngerasa ngantuk setelah makan, itu tuh merupakan hal yang cukup umum. Namun kalau rasa kantuknya sangat berlebihan atau terus berulang, ada baiknya kondisi kesehatan kita tuh juga perlu diperhatikan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
3: Pro 1 RRI Bengkulu.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, antusiasme masyarakat terhadap ajang MotoGP Mandalika 2026 ternyata cukup tinggi. Bahkan seluruh kategori tiket untuk menyaksikan balapan di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual. Nah, meski permintaan masih terus berdatangan, penyelenggara juga memastikan pendengar tidak akan menambah kuota tiket karena harus menyesuaikan dengan kapasitas sirkuit dan juga ketentuan penyelenggaraan. Nah, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Waroka juga mengatakan tim penjualan tiket masih melakukan penghitungan akhir sebelum jumlah penjualan resmi juga diumumkan. Dan menariknya pendengar, bukan hanya tiket reguler, tiket premium Royal Box juga sudah ludes terjual. Sementara itu, jumlah keseluruhan penonton selama 3 hari penyelenggaraan baru akan diketahui setelah seluruh rangkaian balapan selesai dan juga dikonfirmasi oleh pihak MotoGP. Nah, tingginya antusiasme ini juga menjadi bentuk dukungan bagi para pembalap, termasuk dua wakil Indonesia yaitu Mario Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Dengan seluruh tiket yang telah terjual, penyelenggara juga berharap kemeriahan MotoGP Mandalika ini tahun ini juga dapat berlangsung lancar hingga akhir.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita udah bahas tentang tingginya antusiasme penggemar balap motor terhadap MotoGP Mandalika 2026, yang mana tiketnya bahkan sudah habis terjual di seluruh kategori. Nah, masih dari dunia balap, kali ini kita beralih ke ajang Formula One. Jadi ada cerita menarik dari pembalap Red Bull, Max, yang sedang berusaha mematahkan catatan kurang menyenangkan di Grand Prix Singapura. Nah, dari 9 kali tampil di sirkuit Marina Bay, Max ini ternyata belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Padahal ia tuh juga sudah 3 kali finish di posisi kedua, yaitu pada 2018, 2024, dan 2025. Nah, peluang itu juga kembali terbuka setelah Max ini berhasil meraih kemenangan pertamanya di musim ini di Malaysia. Dan meski begitu, pendengar, Max ini juga mengaku tidak ingin terlalu percaya diri karena menurutnya karakter sirkuit Marina Bay ini cukup menantang, sehingga kemenangan di Malaysia belum tentu bisa terulang di Singapura. Jadi dengan 7 balapan tersisa musim ini, Max juga memilih fokus menjaga performa dan juga terus mengembangkan kemampuan mobilnya. Jadi pendengar, menarik juga untuk kita nantiin apakah tahun ini itu Max akhirnya bisa meraih kemenangan pertamanya di Singapura atau justru harus kembali menunda ambisi tersebut.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih ada teman yang datang buat curhat, terus kita tuh langsung sibuk mikirin solusi untuk masalahnya. Padahal pendengar, belum tentu teman kita tuh sedang membutuhkan nasihat. Terkadang yang mereka pengenin itu justru sederhana, yaitu didengarkan dan juga diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang sedang dirasakan. Nah, menariknya pendengar, hal ini tuh juga didukung oleh penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Communication Studies. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa teknik active listening atau mendengarkan secara aktif itu dapat membantu seseorang merasa lebih dipahami secara emosional. Nah, penelitian lain dalam jurnal Human Communication Research juga menemukan bahwa nasihat cenderung dinilai lebih baik ketika diberikan setelah seseorang mendapatkan dukungan emosional. Jadi, kalau ada teman yang curhat, kita tuh nggak harus buru-buru ngasih solusinya apa. Jadi bisa didengerin dulu tanpa motong pembicaraannya seperti apa. Nah, kalau masih ragu, kita juga bisa nanya, kamu mau aku dengerin aja atau mau kita cari solusinya sama-sama? Karena pendengar, mencari teman yang baik itu bukan berarti harus selalu punya jawaban. Kadang kesediaan kita untuk benar-benar dengerin justru jadi dukungan yang paling dibutuhin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan, lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nova Nora Salsabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini bisa didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu pagi ini untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Anda bersama saya Hari Ansyah menemani hingga pukul 10 nanti. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh ya untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan di awal kebersamaan ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami. Juga kami rangkaikan dengan religi pagi. Nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأتقن ما شرعه وصنعه حكمة وتدبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. صلى الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Pendengar dimanapun berada, pencinta religi pagi yang insya Allah kita sama-sama senantiasa Allah merahmati. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa bangun di pagi hari. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dalam sorga bersama Nabi. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kemarin, ya, tentang amalan ringan, pendengar, tapi pahalanya berat. Di mana kita sudah membahas di antaranya kemarin amalan ringan, pahala yang berat, yang sebagaimana diungkapkan oleh Nabi dalam hadis membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir. Yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa wudu, dua kalimat syahadat dibukakan 8 pintu sorga untuk kita. Yang ketiga, amalan ringan itu pasti tapi pahala berat, menghadiri sholat Jumat awal waktu segera. Yang keempat, sholat duha lah setiap hari, walaupun hanya sekedar 2 rakaat. Yang kelima, berzikir setelah sholat subuh di masjid. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Setiap huruf 10 pahala. Ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar atau tempat keramaian. Dan yang kedelapan, yang terakhir, sholat berjamaah di masjid. Pahalanya dapat pahala haji. Nah, inilah yang kita sudah bahas kemarin tentang amalan ringan tapi pahalanya berat. Nah, sekarang pendengar, apalagi amalan ringan yang pahalanya berat? Untuk motivasi kita, ya pendengar. Karena rugi ya ketika kita sudah diingatkan Rasulullah SAW, ikhtanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Siapkan limamu sebelum datang limamu. Sababaka qabla haramika. Siapkanlah mudamu. Manfaatkanlah waktu mudamu. Qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Mumpung hari ini masih muda, pendengar. Mumpung hari ini masih muda, artinya masih kuat, masih gagah, sholat masih bisa berdiri, masih bisa sempurnakan, maka lakukanlah sebelum datang masa tua. Jangankan nanti, kalau sudah tua ya, jangankan nanti untuk sempurna, mengerjakannya aja mungkin sudah susah payah kita. Jangankan mau berdiri, untuk berjalan pun ke kamar mandi, berwuduk, mungkin kita sudah tak bisa lagi. Maka inilah motivasi kepada kita. Dan sudah diingatkan Nabi, ingat hidupmu, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Karena orang hidup inilah bisa beramal. Kalaulah mati, tinggal menikmati amal. Maka orang mati banyak menyesal, minta kepada Allah dibalikkan ke dunia agar dia mau bersedekah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda kematian aku ya Allah, kata orang mati. Minta kepada Allah yang digambarkan Allah dalam Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10. Tunda kematian aku ya Allah.
balikan aku ke dunia, ya Allah. Kalau itu dikabulkan oleh Allah, fa'asaddaqa, aku akan sedekah, ya Allah. Kenapa? Karena mungkin ketika di dunia, lupa sedekah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat siksamu. Kami telah mendengar azabmu. Apa permintaan orang yang sudah mati kepada Allah? Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, please, ya Allah, balikkan lagi kami ke dunia. Inna mukinun. Kami sekarang sudah yakin, terlambat. Itu yang di dalam surat As-Sajdah yang digambarkan bahwa, dan masih banyak, ketika Allah menggambarkan penyesalan orang yang ketika di dunia lupa beramal. Nah, inilah motivasi kita pendengar. Beramal, amal yang ringan tapi pahalanya berat. Apa yang kesembilan kelanjutannya? Yaitu berzikir ketika terbangun dari tidur. Ya, berzikir ketika terbangun dari tidur. Atau tersentak, atau istilahnya ngelilir, atau tersentak lagi. Itulah dari sahabat Nabi, dari Ubadah bin Samit. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terbangun ketika tidur. Dia terbangun ketika tidur, dan tidur itu tidur malam. Kemudian dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka apa jaminan Nabi pendengar? Kemudian dia beristighfar, astaghfirullah. Kemudian dia berdoa. Maka apa kata Nabi? Maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian dia berwudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sholatnya diterima. Jadi ada doa yang diterima, ada doa yang dikabulkan, itu pendengar, adalah yang kata Nabi ketika tersentak kita bangun dari tidur, atau memang kita bangun dari tidur kita di malam hari, kemudian langsung zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Maka apa kata Nabi? Kemudian kita lanjutkan istighfar, astaghfirullah. Maka dia berdoa, kata Nabi, maka Allah akan mengabulkan. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, maka Allah akan menerimanya. Itu jaminan Nabi, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Tapi ini pendengar, ketika kita mengamalkannya mungkin berat. Kenapa berat? Mungkin karena belum terbiasa. Ingat kata orang bijak dulu ya, ala bisa karena biasa. Tidak akan terbiasa kalau tidak dibisakan. Artinya kalau tidak dimulai, kalau tidak diawali, kalau tidak dipaksa. Inilah amalan pendengar. Amal itu rumusnya paksakan. Dipaksakan diri kita. Jangan dimanja diri kita dalam beramal. Ini pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang ke-10. Amalan ringan lagi, dan ini pahalanya luar biasa pendengar, yang disebut Nabi, khair minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunah fajar atau salat qabliyah subuh, maka pahalanya itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Maka ada salat sunah 2 rakaat, salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar itu, yang dijamin Nabi ternyata lebih baik itu daripada dunia beserta seisinya. Maka sekaya apa orang hari ini, mungkin ada yang punya pesawat, ada yang punya pulau, ada yang punya mobil mewah, itulah tidaklah lebih kaya dibanding orang yang menjaga salat sunnah fajarnya sebelum subuh, salat sunnahnya 2 rakaat, salat qabliyah subuhnya. Kenapa? Karena kata Nabi itu jauh lebih baik sholatnya. Itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Adakah orang di dunia ini yang memiliki dunia? Tak ada. Paling hanya memiliki pulau. Ada orang yang di dunia ini yang memiliki dunia bahkan dengan isi-isinya? Tak ada. Tapi cukup sholat sunat 2 rakaat qabliyah subuh,
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Inilah ringan kan pendengar? Ringan. Tapi pahalanya begitu berat. Hanya 2 rakaat. Berat bagi siapa? Berat bagi mereka yang mengikuti tiupan setan, bisikan setan sehingga malas salat sunnah. Boro-boro yang wajib, boro-boro yang sunnah, yang wajib saja tidak dikerjakan. Nauzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi amalan ringan pahala berat itu pendengar apa? Salawat. Itulah dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kata Nabi yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat kepada 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawatin. Barang siapa kata Nabi membaca sekali salawat, maka Allah akan mencurahkan kepadanya 10 rahmat. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Bayangkan ini pendengar. Bahkan dalam riwayat lain, sekali salawat itu, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, 10 rahmat. Allah akan ampunkan 10 salahnya dan Allah akan tinggikan 10 derajat untuknya. Sekali salawat sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Artinya salawat, sekali salawat, 10 rahmat, 10 dosa diampuni, 10 derajat ditinggikan. Sekali salawat, Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Dan banyak macamlah salawat. Apa yang kita bisa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma. Dan banyaklah macam salawat. Ada yang mungkin mau dinyanyikan, terserah. Yang jelas sholawat, masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Ini ringan menjawab azan kan? Ketika muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ini enggak azan, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menjawab azan namanya. Kemudian membaca doa setelah azan. Apa pahalanya pendengar? Kan ini ringan. Itulah dari Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa kata Nabi, barang siapa kata Nabi yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca doa, Allahumma rabbahazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman mahmudanil lazi wa'attah. Boleh. Innaka la tukhliful mi'ad. Boleh. Kemudian batas itu pun apa jaminan Nabi ketika kita sedang baca itu? Ada jaminan Nabi pendengar. Apa jaminan Nabi? Maka dia berhak. Ini jaminan Nabi pendengar. Maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Maka biar kita dapat pahala muazin, maka jawablah muazin. Maka pahala dalam sholat itu berjamaah pendengar, yang paling banyak pahalanya itu siapa? Pahala muazin. Sebanyak itu orang yang sholat, maka dia insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang memanggil-manggil orang sholat. Maka kita ingin dapat pahala sebanyak muazin, jawablah panggilan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dapat syafaat Nabi, bacalah doa setelah azan. Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah dan seterusnya. Dijaminkan Nabi, dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara amalan-amalan ringan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, paksakan diri kita dalam beramal. Jangan pernah menunda-nunda amal. Karena hari ini, sekarang itulah yang bisa kita lakukan. Kalau besok belum ada jaminan kita bisa melakukan. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Capaian program cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Bengkulu diharapkan di atas 50% hingga akhir tahun 2026. Sebanyak 80 mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu menerima beasiswa KIP kuliah melalui jalur aspirasi Ketua DPD RI. Bersama saya Haryan Syah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari Wakil Gubernur Bengkulu Mian yang meminta capaian program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat di Bengkulu mampu menembus angka di atas 50% hingga akhir tahun 2026 ini. Ia menyampaikan bahwa program CKG ini merupakan langkah krusial pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian dalam meningkatkan kualitas kesehatan warga melalui deteksi dini. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu akan mendorong keterlibatan lintas sektor secara masif, termasuk pemerintah kabupaten kota serta dunia usaha. Mian berencana berkoordinasi dengan gubernur untuk menerbitkan surat edaran resmi yang mengimbau para pelaku usaha dan pemerintah daerah setempat agar aktif menyelenggarakan CKG. Melalui skema ini, cakupan pemeriksaan diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas hingga para pekerja di perusahaan. Pelaku usaha juga diminta menyiapkan sarana penunjang seperti area pemeriksaan yang memadai demi kenyamanan peserta. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman menyatakan kesiapan dan komitmen penuh organisasinya dalam mengawal percepatan program CKG sesuai target yang ditetapkan. Seluruh kebutuhan gaji P3K di Bengkulu Utara dijamin APBD pada tahun 2027. Liputan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Perpanjangan kontrak 176 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara hingga 5 tahun ke depan yang berlaku mulai 1 Oktober 2026 berdampak pada penganggaran belanja pegawai. Demikian dengan proses perpanjangan kontrak bagi 2.293 P3K paruh waktu dengan skema perjanjian kerja selama 1 tahun dengan rencana TMT per 1 Januari 2027 mendatang dan rencana pengangkatan 581 P3K guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Kendati pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dan informasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta pengalihan pembiayaannya sembari tetap menyiagakan dukungan anggaran daerah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Bengkulu Utara, Charles Johnson, menegaskan bahwa kesiapan fiskal daerah saat ini masih sangat mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan gaji P3K pada tahun 2027.
2: PMK Bengkulu Utara itu tetap menganggarkan dulu sesuai dengan regulasi tahun anggaran di 2026. Jadi terkait mungkin ada penarikan menjadi status pegawai pusat atau apapun itu, kami kan dari pemerintah Kabupaten Utara kan menunggu juknis atau SE dari pemerintah pusat. Nah, selagi itu belum ada, berarti kami tetap menggunakan seperti tahun yang sebelumnya.
1: Untuk menopang kebutuhan finansial seluruh pegawai tersebut, Pemkab Bengkulu Utara telah menyusun alokasi anggaran yang sangat signifikan untuk tahun mendatang. Total dana sekitar Rp174,2 miliar rupiah disiapkan dalam APBD tahun 2027 untuk kebutuhan P3K. Anggaran ini terbagi menjadi Rp143,9 miliar bagi 2.287 P3K penuh waktu, mencakup gaji, tunjangan serta THR dan gaji ke-13 serta 14 dan Rp30,3 miliar rupiah yang dialokasikan khusus untuk belanja pegawai 2.293 P3K paruh waktu. Langkah penganggaran ini tetap berjalan realistis di tengah kewajiban penyesuaian belanja pegawai daerah yang dipatok maksimal 30% dari total APBD mulai tahun 2027. Adanya kebijakan masa relaksasi juga memberikan ruang fleksibel bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan penyesuaian secara bertahap, sehingga alokasi belanja untuk P3K dapat terus dipertahankan tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Sebanyak 80 mahasiswa Universitas maksud kami Universitas Terbuka Bengkulu menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah melalui jalur aspirasi Ketua DPD RI Sultan Bin Najamuddin. Penyerahan beasiswa KIP aspirasi tersebut berlangsung pada Jumat 9 Oktober 2026 di kampus Universitas Terbuka Bengkulu. Sultan mengatakan program ini menjadi salah satu upaya membantu mahasiswa yang memiliki semangat tinggi untuk kuliah tetapi terkendala keterbatasan ekonomi. Bantuan tersebut diharapkan membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu hingga menyelesaikan perkuliahan. Menurut Sultan, kuota bantuan pendidikan dari pemerintah masih terbatas sehingga belum seluruh mahasiswa yang membutuhkan dapat terakomodasi. Sementara itu, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu, Anton Robiansyah, menyampaikan Universitas Terbuka Bengkulu memperoleh 80 kuota beasiswa KIP Kuliah Aspirasi Sultan Bin Najamuddin. Ia juga menjelaskan penerima beasiswa berasal dari keluarga yang membutuhkan bantuan pendidikan, termasuk mahasiswa yatim piatu. Untuk penetapan penerima sendiri mengacu pada persyaratan kesejahteraan dengan kategori desil 1 hingga 4. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Siswa SD meninggal dunia akibat perundungan di Pemalang, Jawa Tengah. UPTD PPA Kabupaten Kaur desak hukum tegas dan transparan. Selengkapnya bersama Dan Wiyokyarto.
3: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Ines Setiawan, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan perundungan yang berujung pada hilangnya nyawa seorang siswa sekolah dasar kelas 2 di Pemalang, Jawa Tengah. Kasus tragis ini dinilai sebagai bentuk kekerasan anak yang sudah berada di tingkat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Menanggapi insiden tersebut, Erva mendesak aparat penegak hukum agar bertindak tegas serta transparan dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia menekankan pentingnya penyelidikan mendalam untuk mengungkap seluruh fakta di balik peristiwanya naas tersebut, termasuk memeriksa kemungkinan ada keterlibatan pihak-pihak lain di luar anak-anak yang harus segera ditindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Ervan mengingatkan bahwa lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh serta mengenyam pendidikan. Kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun psikis, tidak dapat ditoleransi karena berdampak fatal bagi masa depan generasi bangsa.
4: Ya, kalau kami dari UPTD, bro, sangat yang mengecam tindakan itu. Masa anak SD seumuran itu kan dirundung sampai tewas. Artinya dari kami UPTD ya mendesak, artinya apakah dari aparat penegak hukum ya untuk mengusut kasus ini secara transparan. Ya kalau memang ada yang pihak-pihak yang bukan lagi anak SD yang terlibat, ya mohon ya untuk ditindak.
3: Evan menambahkan, melalui kejadian ini, dirinya berharap kasus serupa tidak pernah terulang kembali di masa yang akan datang. Ia mengajak kepada orang tua, tenaga pendidik, pemerintah daerah, dan masyarakat luas untuk memperketat pengawasan serta membangun komunikasi yang ramah anak guna mencegah rantai perundungan di lingkungan sekolah maupun pergaulan sehari-hari. Dari Kota Bintuhan, Dan Yogyarto melaporkan.
0: Keterbatasan kuota bantuan pendidikan membuat ratusan mahasiswa belum bisa melanjutkan kuliah dengan tenang. Di tengah kondisi tersebut, perjuangan Ketua DPD RI Sultan Bin Najamuddin menambah kuota Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sehingga jumlah penerima di kampus itu mencapai 211 mahasiswa. Tambahan kuota tersebut terungkap dalam kegiatan Road to Green Champions 2026. Universitas Muhammadiyah Bengkulu bertema Dari Ide Menjadi Dampak Inovasi untuk Indonesia Berkelanjutan pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Senator dari Bengkulu ini mengingatkan mahasiswa penerima agar menggunakan bantuan sesuai peruntukannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan menunjang kelancaran perkuliahan, di mana bantuan tersebut harus menjadi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan sekaligus menyiapkan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dr. Susianto mengungkapkan bahwa kampusnya semula memperoleh alokasi 181 kuota KIP kuliah dari pemerintah. Sementara jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan mencapai sekitar 800 orang. Melalui kuota tambahan ini yang diperjuangkan oleh Sultan Bin Najamuddin, jumlah penerima KIP kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu meningkat menjadi 211 mahasiswa. Dengan itu, Susianto mengapresiasi tambahan tersebut karena memberikan kesempatan lebih luas bagi mahasiswa dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, setelah sebelumnya melaksanakan layanan jemput bola aktivasi IKD di Polres Kaur, dalam waktu ke depan, Dukcapil Kaur akan menyasar penyuluh pertanian. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
5: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus menggencarkan pelayanan jemput bola untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Upaya ini dilakukan guna memperluas pemanfaatan identitas digital di tengah masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, dalam waktu dekat, Dukcapil Kabupaten Kaur berencana menyasar para penyuluh pertanian sebagai salah satu kelompok sasaran dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan, khususnya bagi para penyuluh yang memiliki peran penting dalam mendampingi petani di berbagai wilayah di Kabupaten Kaur.
6: Beberapa waktu yang lalu, kita sudah melaksanakan IKD di Polres Kaur sebagai agen perlindungan sosial untuk anggota Polri yang ada di lingkungan Kabupaten Kaur. Alhamdulillah antusias dan sudah kita selesaikan secara keseluruhannya. Dan insya Allah kemarin saya sempat komunikasi dengan Koordinator Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kaur. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan jemput bola IKD ke seluruh penyuluh-penyuluh yang ada di Kabupaten Kaur. Sehingga kenapa? Ini dapat memudahkan mereka dalam memverifikasi nantinya dan mencontohkan, mensosialisasikan kepada kelompok tani bahwa IKD ini penting. Makanya ini kita tembakan berikutnya adalah para penyuluh yang ada di Kabupaten Kaur.
5: Identitas kependudukan digital merupakan bentuk digital dari dokumen identitas kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi pada telepon pintar. Dengan adanya IKD, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses dan memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital. Berdasarkan data untuk capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kaur sudah mencapai 67%. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: RSUD Sungai Lemau Kabupaten Bengkulu Tengah terus melengkapi sarana dan prasarana pelayanan setelah naik status menjadi rumah sakit tipe C. Saat ini RSUD Sungai Lemau telah memiliki 2 ruang operasi. Namun, sejumlah peralatan medis masih dalam proses pengadaan. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menyebutkan bahwa RSUD Sungai Lemau mendapat pendampingan dari RSUD Bengkulu dan Kementerian Kesehatan dalam pemenuhan sarana serta tenaga medis. Pemerintah daerah menargetkan kelengkapan peralatan dan tenaga medis maupun operator dapat terpenuhi pada awal 2027. Gedung baru RSUD Sungai Lemau juga ditargetkan diresmikan pada awal 2027. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan, pelayanan RSUD Sungai Lemau sebagai rumah sakit tipe C diharapkan semakin optimal. Jemput bola terbitkan akta kematian Dukcapil Bengkulu ringankan beban keluarga berduka. Laporannya disampaikan rekan Zilviani.
7: Keluarga yang tengah berduka di Kota Bengkulu tidak perlu lagi direpotkan dengan pengurusan administrasi kependudukan. Berkat program 3-in-1 Duka Cita dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, sejak Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 1.959 akta kematian telah diterbitkan dan diserahkan langsung kepada masyarakat melalui layanan jemput bola. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Dr. Andes Widodo, mengatakan program ini merupakan bentuk pelayanan yang mengutamakan kemudahan masyarakat, terutama keluarga yang baru kehilangan anggota keluarga. Melalui layanan tersebut, petugas membantu memproses dokumen kependudukan tanpa mengharuskan keluarga datang langsung ke kantor Dukcapil.
8: Cara mekanismenya, kita bekerja sama dengan RT dan lurah. Nah, pada saat mereka mengambil akta kematian KK dan KTP perubahan, kita barter berkas. isinya KK, KTP, kemudian keterangan dari lurah terkait dengan keterangan kematian. Ini adalah proses percepatan di dalam penerbitan dokumen, tetapi kita tidak menyalahi syarat dan prosedurnya.
7: Program 3-in-1 Duka Cita mencakup penerbitan akta kematian, kartu keluarga ataupun KK yang diperbarui sesuai perubahan anggota keluarga, serta kartu tanda penduduk ataupun KTP dengan status terbaru bagi pasangan yang ditinggalkan. Ketiga dokumen tersebut diproses secara terpadu untuk mempercepat pelayanan administrasi bagi keluarga yang mengalami musibah. Layanan tersebut Dukcapil berkoordinasi dengan pihak kelurahan berdasarkan laporan dari lingkungan tempat tinggal warga. Setelah laporan diterima, petugas menindaklanjuti dengan memproses dokumen yang diperlukan hingga siap diserahkan kepada keluarga. Salah seorang warga, Dandi, yang menerima layanan tersebut mengaku terbantu dengan kehadiran petugas Dukcapil di tengah keluarga yang sedang berduka. Dan ia berharap layanan serupa terus dipertahankan karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Layanan yang cepat dan langsung menyentuh kebutuhan warga menjadi bentuk perhatian pemerintah yang sangat berarti bagi keluarga yang ditinggalkan.
9: Kami sangat terbantu dengan adanya program Sukacita dari Dukcapil Kota Bengkulu. Dalam kondisi keluarga yang masih berduka karena kehilangan anggota keluarga, tentu bukan hal yang mudah untuk mengurus berbagai dokumen administrasi sendiri. Dengan adanya tugas yang membantu memproses dokumen dan mengantarkannya langsung ke rumah duka, kami merasa lebih tenang karena tidak perlu bolak-balik ke kantor untuk menyelesaikan urusan administrasi.
7: Melalui program 3-in-1 Duka Cita, Dukcapil Kota Bengkulu berupaya menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih sederhana, cepat, dan humanis. Menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan sekaligus meringankan beban masyarakat saat menghadapi kedukaan. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu Saifuddin mengapresiasi keberhasilan kontingen Provinsi Bengkulu yang meraih prestasi gemilang pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Dalam ajang berskala nasional itu, kontingen Bengkulu sukses memboyong 3 medali emas dari kategori vokal solo anak remaja dan vokal grup, serta 3 medali perak dari kategori vokal solo putra, vokal solo putri, dan musik pop gerejawi. Selain mengapresiasi kerja keras, disiplin, dan kekompakan seluruh peserta pelatih hingga panitia yang telah mengharumkan nama daerah, Saifuddin juga berpesan agar prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan seni musik gerejawi pada ajang berikutnya. Selain itu, Saifuddin juga mengajak seluruh umat Kristiani di Bengkulu menjadikan semangat kebersamaan di PES Parawi sebagai modal sosial dalam merawat kerukunan, kedamaian, serta keberagaman di tengah kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, PLT Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Bengkulu Mastiur Purba mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil latihan intensif yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir. Keberhasilan ini membawa pulang 6 medali menjadi bukti nyata perkembangan pembinaan seni musik gerejawi di Bengkulu yang diharapkan dapat terus berlanjut secara berkesinambungan di masa mendatang. Warga Kabupaten Kaur diimbau tingkatkan kewaspadaan keamanan. Selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
10: Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menghimbau seluruh warga Kabupaten Kaur untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah aksi pencurian di lingkungan permukiman. Imbauan tersebut dikeluarkan menyusul maraknya kasus pencurian yang menyasar tempat tinggal warga hingga rumah ibadah. Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan seluruh pintu dan jendela rumah terkunci rapat sebelum ditinggalkan. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menekankan pentingnya komunikasi serta koordinasi antara warga di tingkat desa untuk meminimalisasi ruang gerak para pelaku kejahatan. Pihaknya juga memberikan perhatian serius terhadap ancaman peredaran narkotika yang berpotensi merusak masa depan generasi muda. Wiwin meminta warga untuk membentengi keluarga dari pengaruh zat terlarang serta bersama-sama memberantas peredarannya di wilayah Kabupaten Kaur.
11: Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur berkaitan masalah pencurian, ini kan lagi marak-maraknya masalah pencurian, baik itu di dalam rumah, di masjid, dan pesantren. Kami menghimbau untuk selalu waspada, mungkin rumah harus saat ditinggal harus pastikan semuanya terkunci.
10: Lebih lanjut, kepolisian Resort Kaur menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor kepada aparat terdekat jika melihat potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Informasi yang cepat dari warga sangat membantu petugas dalam mengantisipasi serta menindak tegas para pelaku tindak pidana. Melalui sinergi dan peningkatan kepedulian bersama, Polres Kaur berkomitmen mengintensifkan patroli demi mewujudkan situasi daerah yang aman dan kondusif. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, berutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, bersama Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani, mengenai kondisi pemuda di Provinsi Bengkulu saat ini. Berikut wawancara selengkapnya.
12: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu. Dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai kondisi pemuda di Provinsi Bengkulu untuk saat ini. Ibu Yuni, bagaimana Ibu melihat kondisi pemuda dan perkembangannya di Provinsi Bengkulu untuk saat ini?
13: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau secara umum saya melihat kondisi pemuda pada umumnya saat ini sepertinya sama dengan keadaan pemuda di provinsi-provinsi lain ya gitu. Jadi 50-50 gitu kan. Ada adik-adik pemuda yang memang sudah melesat jauh ke depan melakukan hal-hal positif gitu ya. Masih juga ada adik-adik pemuda yang masih tertinggal gitu. Artinya kurang peduli terhadap perkembangan yang sekarang sedang berlangsung dan lain-lain seperti itu. Jadi memang masalah pemuda ini masalah yang kompleks gitu ya Mas ya. Tidak bisa kita melihat dari satu sisi saja gitu kan. Maka pemuda ini apa menjadi PR bersama buat kita gitu untuk tetap digandeng, tetap dirangkul, tetap dibina oleh orang dewasa gitu sebagai pembina, mungkin sebagai orang tua, sebagai guru gitu, agar mereka tetap di rule-nya gitu. Walaupun mereka istilahnya belok, melenceng, tapi tetap bisa diluruskan gitu. Karena memang sifat pemuda itu sendiri yang memang sekarang lagi mencari jati diri ya gitu. Seperti apa sih mereka, apa sih tujuan dari mereka gitu kan.
12: Kalau Ibu Yuni melihat, apa sih permasalahan utama yang terjadi oleh pemuda di Bengkulu saat ini?
13: Kalau secara umum mungkin kita bisa lihat karakter ya gitu, karakter tuh walaupun tidak semua adik-adik yang seperti itu, tidak semua pemuda yang seperti itu. Kalau menurut saya ya Mas ya, inteligensi gitu ya, kepintaran, akan pengetahuan dan lain-lain gitu ya, itu tertutup dengan sendirinya kalau kita mempunyai karakter atau attitude yang kurang baik seperti itu kan.
12: Kan kita sudah banyak organisasi kepemudaan yang ada di Bengkulu. Nah, sebenarnya peran mereka ini seperti apa untuk membentuk generasi-generasi muda yang sesuai dengan karakter kita sebagai orang Indonesia nih, Kak?
13: Dengan banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan, secara umum pemerintah terbantu sih ya, gitu, karena mereka juga membina kader-kader mereka dengan nilai-nilai baik, dengan hal-hal baik tentunya sesuai dengan visi misi organisasinya masing-masing gitu kan. Tetapi kalau yang masuk organisasi juga itu tidak banyak, berarti tidak banyak yang kita bina gitu. Sedangkan Indonesia ini lagi bonus demografi atas kaum muda ini lagi banyak-banyaknya kan kita gitu kan. Jadi memang dibutuhkan trik-trik khusus gitu loh untuk menarik adik-adik atau pemuda untuk ke hal-hal positif. Salah satunya ya mungkin ikut dalam organisasi kepemudaan gitu.
12: Baik, terima kasih Ibu Yuni.
13: Sama-sama.
12: Untuk waktunya pagi ya, hari ini.
13: Terima kasih.
12: Dan demikian pendengar wawancara saya bersama Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini, dan kami akan update juga informasi untuk Anda seputar Bengkulu di Berita Daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu di Sabtu 10 Oktober 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Andre, perakirawan dari BMKG Bengkulu berikut ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khusus di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah berawan, berbansi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berbansi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Sepayang, Bungo Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bungo Setan dan Kaur. Pada malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dan ada seringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Sepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bungo Setan dan Kaur. Untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dan ada seringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Setan dan Kaur. Kemudian suhunya berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Kota Bengkulu, dan Seluma, dan Bengkulu Selatan. Info perkiraan cuaca ini selengkap menambah akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, ini di rangkaian pembuka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat NTB. Ribuan warga memadati ruas jalan Kota Mataram menyambut kedatangan para pembalap kelas dunia. Dan parade ini berlangsung meriah di Rabu kemarin ya. Dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana. Dan untuk gelaran utamanya sendiri, untuk perlombaannya di Pertamina Mandalika International Circuit akan berlangsung ya mulai dari 9 hingga 11 Oktober 2026. Dari parade ini hadir pembalap kelas dunia ada Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Brad Binder, juga Massimo Quiles. Dan kehadiran pembalap Indonesia juga ada Veda Ega Pratama dan juga Mario Suryo Aji, turut menambah semangat masyarakat yang menyambut. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka, menilai parade ini sebagai momentum penting. Ajang balap motor dunia ini mendekatkan olahraga dengan masyarakat, budaya, juga potensi pariwisata daerah. Dan penyelenggara menyuguhkan berbagai atraksi budaya lokal untuk mempertemukan kekayaan tradisi dalam ajang motor sport dunia ini. Para pembalap dunia juga memainkan pertunjukan gendang belek saat menghadiri sesi di Taman Udayana. Kemeriahan di taman ini juga menghadirkan sesi meet and greet serta aneka ragam permainan tradisional setempat. Dan rangkaian kegiatan parade ini akhirnya juga diakhiri dengan pembagian merchandise untuk warga masyarakat Mataram. Seru ya. Dan informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Informasi lainnya masih banyak akan kami hadirkan. Dan juga nanti pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi terbaru. Tetap di Bengkulu pagi ini.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya?
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok. Nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian, mungkin cuma bercanda. Tapi bagi dia, kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
4: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
5: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan.

kesempatan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi stripsia .ut .ac .id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip